Yes, teman Pro 2, lanjut lagi yuk obrolan santai di hari Sabtu pagi ini bareng Ronald tentunya di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Nah, teman Pro 2, permainan keempat ini kalau tadi udah ada pertama. Apa tuh tadi ya? Aduh, lupa lagi Ronald. Pokoknya yang terakhir tuh kita bahas tentang ular tangga deh, teman Pro 2. Yang kedua itu kita bahas tentang Ludo, yang pertama kita bahas tentang opening. Jadi di permainan yang ketiga ini kayaknya cuman populer di enggak cuman populer di kalangan anak muda aja ya teman berdua, tapi permainan ini tuh juga legend banget di tongkrongannya bapak-bapak komplek nih, enggak cuma di komplek sih tapi di desa-desa juga termasuk teman berdua. Dan ini permainan apalagi kalau bukan domino. Nah, bagi kamu yang agak asing ya domino, Ronald juga sih pertamanya emang agak asing sih, tapi ternyata domino itu teman berdua sering banget kita sebut dengan istilah Indonesianya adalah gaple nih. Dan di era sekarang, domino atau gaple ini udah bertransformasi total jadi game mobile yang sangat populer dan juga punya jutaan pemain aktif setiap harinya secara online.

Dan kalau kita ulik sejarahnya nih teman Pro 2, fun fact-nya domino ini diperkirakan kuat ini berasal dari enggak dari India, tapi masih dari Asia loh teman Pro 2. Ini keren banget ternyata ya, benua Asia ini menciptakan berbagai macam permainan maksudnya ya. Dan domino ini ternyata berasal dari Tiongkok kuno pada abad ke-11 atau ke-12. Awalnya teman Pro 2, kepingan domino itu dibuat dari tulang hewan ataupun kayu jati di saat itu, sebelum akhirnya menyebar ke Eropa pada abad ke-18. Dan permainan domino ini berkembang jadi berbagai variasi permainan, baik itu kartu atau kepingan batu yang kita kenal saat ini nih.

Dan walaupun begitu teman Pro 2, walaupun berevolusi ya secara fisik domino ini atau gaplek ini, yang awalnya di Tiongkok kuno itu dibuat dari tulang hewan ataupun juga kayu jati, dan juga akhirnya menyebar tadi ke Eropa di abad ke-18, dan akhirnya berkembang jadi variasi permainan dalam bentuk kartu ataupun kepingan batu ya, seperti yang udah Ronald informasikan sebelumnya. Tapi ada satu insight ringan nih dari permainan domino atau gaplek ini. Jadi meskipun tampilannya dari dulu sampai versi digital sekarang tuh kelihatannya sangat sederhana, cuman ya ngecocokin jumlah titik di setiap ujung kepingan aja teman Pro 2. Tapi domino itu atau gaplek ini sebenarnya adalah game otak yang serius banget. Kenapa Ronald bilang kayak gitu? Karena di domino ini titik-titiknya itu dan jumlahnya kartunya itu bisa dihitung teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu main gaplenya jago, berarti ya ini sih nggak mutlak ya teman Pro 2, tapi secara nggak langsung insting berhitung kamu tuh jago gitu, karena kamu bisa hafal berapa titik, misalnya titik 1 itu udah berapa kali keluar karena gitu. Nah kita bisa memutus pergerakan lawan kalau misalnya kita menutup angka 1 tersebut sampai kartu terakhir gitu, sehingga angka 1 di lawan itu nggak bisa keluar kartunya karena jalannya udah kita tutup, karena kita udah ngitungin kartunya nih teman Pro 2. Ya mungkin bagi teman Pro 2 yang belum pernah mainin akan bingung ya dengan penjelasan Ronald tadi. Nah biar gampang, mending teman Pro 2 kesini deh bawa gaplek biar main sama Ronald. Nggak dong kayak gitu ya teman Pro 2, Ronald lagi kerja nih, jadi nggak bisa dulu main. Kalau setelah kerja baru dah kita main domino bareng-bareng. Dan ternyata teman Pro 2, permainan ini juga menurut kita punya strategi yang matang seperti yang Ronald bilang tadi, ketelitian yang tinggi seperti yang udah Ronald bilang tadi juga, dan kemampuan buat membaca sisa kartu yang dipegang sama lawan. Ini adalah kuncinya, karena kalau misalnya kita udah tahu, udah ngitung, dengan kita jago ngitung, kita tahu lawan itu pegang kartu apa, bahkan seperti itu teman Pro 2. Jadi benar-benar walaupun ini permainan kartu ya yang memang identik, kalau misalnya kartu tuh kan identik sama judi gitu ya, hoki-hokian gitu ya teman Pro 2, tapi kalau misalnya main gaplek ini udah pasti hitungannya eksak ini. Jadi kalau misalnya menang main domino digital sekarang tuh bukan cuman bisa dibilang bukan karena hoki doang, tapi bisa dibilang juga karena otak kamu jago gitu ngitung-ngitungan.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, pagi hari Sabtu yang cerah ini masih ditemenin sama Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Biar hari kamu makin cerah nih teman Pro 2. Dan kalau misalnya, kalau tadi kita bahas beberapa game ya teman Pro 2, yang memang bisa dibilang itu game-game yang berkaitan lah ya dengan kocokan dadu, dengan kartu. Sekarang nih kita masuk ke rajanya permainan strategi secara murni nih. Kira-kira apa ya? Memang beberapa game tadi memang menggunakan strategi, tapi kalau ini mainnya benar-benar pakai strategi murni dan benar-benar menguras otak kita nih kalau misalnya lagi main. Dan permainan ini apalagi kalau bukan main catur. Dan di era digital kayak sekarang ya teman Pro 2, pamor catur ini bukannya redup, malah makin meledak loh lewat platform-platform online nih. Kayak beberapa platform, contohnya aja adalah chess.com. Dan bukan chess sih, itu keju ya, chess, tapi chess.com. Dan kita bisa tanding kapan aja teman Pro 2, lawan orang asing di belahan dunia lain cuman lewat apa? Cuman lewat satu ketukan yang ada di ponsel kamu. Dan menariknya lagi nih ya, ternyata catur yang sekarang sering dipertandingkan di Olimpiade ini dipercaya kuat teman Pro 2 berasal dari permainan kuno di India bernama Chaturanga yang ditemukan di sekitar abad ke-6. Waduh, makin lama lagi nih ya. Nah, dari India ini permainan itu berkembang ke Persia, akhirnya Persia ya, bukan Persia. Dan diadopsi oleh dunia Arab pada akhirnya. Dan hingga akhirnya juga permainan ini masuk ke benua Eropa dan juga di sana mengalami penyempurnaan aturan sampai jadi bentuk catur modern yang seperti kita mainkan sekarang ini. Dan satu hal nih yang bikin Ronald kagum sama catur adalah apa? Selain tingkat kesulitannya dan susah ditebaknya, dari catur ini adalah konsistensinya. Karena kalau misalnya Ronald sih emang gak jago main catur ya teman Pro 2, tapi kalau misalnya nonton film-film yang berkaitan dengan permainan catur ini, ternyata main catur itu tidak semudah yang kita pikirkan. Bahkan nih teman Pro 2, pas itu Ronald pernah nonton Pawn Sacrifice atau apa ya judulnya, ada film itu yang bintangin itu Tobey Maguire. Itu dia menceritakan tentang maestro catur di zaman dulu. Itu kalau misalnya main catur, sebelum dia main nih ya, dia itu baca majalah catur. Nah, di dalam majalah itu ternyata ada semacam tabloid yang menunjukkan itu gerakan dari permainan catur di Olimpiade-Olimpiade sebelumnya. Jadi di game tersebut, kita sebelum prepare, misalnya kamu mau lawan Ronald, nah di majalah tersebut tuh ada permainan Ronald di Olimpiade sebelumnya, biar kamu bisa tahu nih si Ronald ini strateginya mainnya gimana ya. Dia itu menyerang apa bertahan, terus gerakan pertamanya kalau misalnya kuda dimajuin, kira-kira selanjutnya apa nih dia yang dimajuin. Dia mencoba untuk baca pola dari permainan Ronald gitu. Nah, ini yang serunya dari catur itu, ternyata gak semudah itu permainannya, dan kita bisa membaca psikologis lawan dalam bermain catur. Dan begitu pun juga teman Pro 2, konsistensinya tadi seperti yang udah Ronald bahas, teknologinya pun boleh berubah sekeren apapun. Dari yang dulu buah caturnya dipahat manual dari kayu ataupun gading gajah ya, sampai sekarang yang bentuknya cuman pixel yang ada di layar HP kamu. Tapi esensinya itu nggak pernah bergeser 1 cm pun, 1 mm pun teman Pro 2. Kamu di sana pas lagi main catur harus berpikir tajam, taktik mengepung lawan, dan juga kesabaran yang harusnya tingkat tinggi nih dalam bermain catur. Karena kalau misalnya kamu gak sabaran, karena kalau dilihat nih catur itu sama kayak bermain, bukan bermain sih, tapi sama kayak mancing gitu. Jadi kita memajukan pion kita untuk mendapatkan reaksi dari lawan. Nah, kalau misalnya lawan masuk ke dalam sisi emosionalnya dan kepancing emosional lewat gerakan permainan kita, nah disitulah kita bisa bermain
mempermainkan lawan kita gitu, bisa mendikte lawan kita gitu, bahkan gerakan selanjutnya tuh bisa kita arahin nih, ini lawan kita. Makanya di catur itu bukan cuman berpikir tajam, tapi kita juga harus punya kesabaran dan kesadaran tingkat tinggi gitu. Jadi itu jadi kunci utama gitu. Kalau misalnya kamu pengen dapat kalimat pas lagi main catur, kalimatnya biasanya skakmat gitu. Jadi cocok banget nih buat kamu yang memang punya isu emosional untuk coba juga terapi main catur. Menurut Ronald oke juga sih ini, teman-teman.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Yes, teman Pro 2, masih bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan spesial hari Sabtu ini kita masih bahas tentang permainan nih. Dan permainan terakhir yang mau Ronald bahas pagi ini berasal dari Tiongkok. Berarti dari tadi tuh kalau nggak dari India, pasti dari Tiongkok nih. Pasti didominasi oleh negara-negara yang notabene ada di benua Asia. Mungkin zaman dulu orang-orang di Asia ini lebih ke apa ya namanya, lebih kreativitasnya tuh tinggi banget dalam menciptakan permainan gitu. Karena kan dalam menciptakan permainan tuh agak susah ya teman Pro 2. Bahkan developer-developer game sekarang untuk berebut pemain aja tuh susah banget, gimana zaman dulu yang serba keterbatasan gitu. Dan permainan ini punya estetika visual yang khas banget. Jadi kalau misalnya kita lihat salah satu elemen dari, bukan salah satu tapi salah satu fisik dari permainan ini, kita udah pasti tahu nih namanya apa dan asalnya dari mana. Kira-kira ada yang tahu nggak nih teman Pro 2 yang bakal Ronald bahas di permainan terakhir ini apa nih? Yes, benar banget teman Pro 2, nggak benar sih, ini Ronald nih. Kalau kamu salah nih teman Pro 2 kali ini. Dan yang bakal Ronald bahas kali ini adalah Mahjong nih. Dan kalau versi aslinya ya, Mahjong itu kalau misalnya kita kan bacanya Mahjong ya, tapi kalau misalnya versi aslinya Mahjong nih yang benar dibacanya itu dimainkan oleh 4 orang menggunakan kepingan ubin khusus berukir simbol-simbol aksara dan juga budaya Tiongkok yang dimainkan dengan sangat cepat dan juga kompetitif. Dan uniknya lagi nih teman Pro 2, Ronald nggak tahu di daerah asalnya karena Ronald belum pernah ke Tiongkok atau Cina ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di film-film, nggak tahu kalau teman Pro 2 nah apa enggak, yang mainin Mahjong ini kebanyakan kenapa ibu-ibu ya teman Pro 2. Kalau misalnya biasanya kan main kartu-kartuan gitu kan identik sama bapak-bapak, tapi kalau di film-film gitu kenapa selalu ibu-ibu ya? Tapi sayangnya Ronald tidak bahasnya ke arah sana. Tapi mungkin kalau misalnya kamu teman Pro 2 pengen tahu, bisa aja langsung request minta cari tahu ke Ronald, langsung Ronald kasih pencerahan buat kamu. Asik, pencerahan dong. Ronald kasih informasinya maksudnya ya teman Pro 2. Pun kalau misalnya informasi yang Ronald sampaikan kurang tepat, bisa juga kok teman Pro 2 menambahkan, kan kita sama-sama teman. Jadi kalau sesama teman tuh saling memberi masukan dan saling menerima kritikan. Jadi kita lupain dulu ya teman Pro 2, kenapa Mahjong ini lebih dominan dimainkan oleh ibu-ibu khususnya kalau digambarkan di dalam film-film. Nah, kita masuk aja dulu ke sejarahnya dari permainan Mahjong ini. Bukan sejarahnya sih, tapi evolusinya dia pas masuk ke dunia digital. Jadi Mahjong ini mengalami adaptasi yang unik banget. Jadi selain versi tradisional yang tetap ada, Mahjong digital itu justru jauh lebih populer di kalangan anak muda dalam bentuk game puzzle tile matching nih, alias mencocokkan ubin yang santai banget. Pasti kamu sering kan nemuin game ini di komputer atau di HP kamu sebagai pengisi waktu luang. Kalau sebagai pengisi hati kamu yang kosong agak susah teman Pro 2, larinya bukan ke game ya, tapi mungkin ke kegiatan yang produktif gitu, itu bisa. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, versi digital Mahjong ini sengaja didesain sebagai game healing atau santai karena dia tuh berhasil menggabungkan unsur strategi ringan, konsentrasi yang penuh dan ketelitian mata tanpa bikin pemainnya harus stres ataupun terbawa emosi nih. Dan meskipun ya teman Pro 2, Mahjong digital sekarang dibungkus dengan visual yang modern, yang penuh warna, musik yang menenangkan, atau bahkan tema animasi yang lucu-lucu juga, permainan ini tuh tetap mempertahankan konsep dasar pencocokan pola yang diwariskan dari para leluhur sejak ratusan tahun yang lalu. Terbukti kan teman Pro 2, konsep jadul pun kalau dikemas modern tetap bisa bikin nagih para pemainnya.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: You're listening Pro 2 FM RR.

Yes, teman-teman dua, gak kerasa juga ya obrolan seru kita dari tadi pagi soal game udah makin lengkap. Tapi teman-teman dua, setelah kita bahas dari Ludo sampai Mahjong, pernah mikir gak sih? Ya pernah dong, namanya manusia pasti pernah mikir dong. Gimana sih ini Kak Ronald? Gak maksud Ronald nih teman-teman dua, kamu pernah kepikiran gak sih kenapa ya permainan-permainan jadul ini tuh bisa bertahan begitu lama, lintas generasi, bahkan sampai berabad-abad lamanya. Padahal nih, tiap tahun tuh ada aja ribuan game baru dengan grafis 3D gitu, yang super canggih, yang rilis di pasaran. Dan kira-kira kenapa ya teman-teman dua? Yuk kita cari tahu bareng. Ternyata nih teman pro 2, rahasianya itu ada pada ekstrak, bukan dong, udah kayak iklan aja, ekstrak lidah buaya, ekstrak ginseng, bukan kayak begitu ya teman pro 2. Ternyata nih permainan-permainan jadul ini bisa bertahan begitu lama, ternyata ada rahasianya, yaitu terletak pada ternyata kesederhanaannya itu loh teman pro 2. Semua permainan tradisional ini punya satu kesamaan, yaitu aturan yang relatif simpel dan gampang banget buat kita pelajarin. Tapi uniknya, setiap kali kita mainin, jalan permainannya dan hasilnya itu bisa selalu berbeda-beda.

Dan di sanalah teman Pro 2 selalu ada perpaduan antara strategi yang matang, terus sedikit faktor keberuntungan, dan yang paling penting adanya interaksi emosi antar pemainnya. Dan justru formula itulah yang bikin permainan-permainan jadul ini jadi abadi gitu, puluhan hingga ribuan tahun ke depan. Dan teknologi sih emang ngubah cara pikir kita megang medianya ya teman Pro 2. Kalau dulu tuh kita harus duduk bersila melingkari papan permainan secara fisik, sekarang kita cukup duduk santai terus menatap layar ponsel masing-masing aja gitu. Tapi esensi keseruannya, ketegangannya, dan kepuasannya pas menang, semuanya itu tetap berasal dari ide dasar yang sama. Maka dari itu ya teman Pro 2, terkadang nih game modern yang ada di HP kamu sekarang sebenarnya bukanlah sebuah permainan yang benar-benar baru. Yang berubah itu hanya cara kita memainkannya saja, yang berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Tapi esensi dari permainannya ternyata berakar kuat dari permainan-permainan yang ada di zaman dahulu.

0: waktunya kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembat yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wah teman Pro 2, seru banget ya obrolan kita pagi ini. Tapi sayang sekali nih, kita udah sampai di penghujung topik pagi ini. Dari tadi kita bahas apa aja ya teman Pro 2? Oh iya, dari Ludo yang punya akar sejarah dari India kuno. Terus juga ada ular tangga tuh yang sempat kita bahas, yang ternyata penuh dengan pesan moral. Terus juga ada domino teman Pro 2 yang merajai tongkrongan, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak muda. Dan juga ada catur nih, si rajanya strategi. Sampai terakhir ada Mahjong yang bikin kita jadi lebih fokus. Dan semua permainan tersebut ternyata membuktikan satu hal ke kita semua nih teman Pro 2, bahwa sebuah permainan yang dirancang dengan baik itu memang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Setuju gak nih teman Pro 2? Walaupun pada akhirnya ya, permainan-permainan tersebut sekarang tuh dikemas modern lewat layar digital, tapi nyawa dan sejarahnya tetap mengalir dari tradisi lintas generasi. Dan sekarang saatnya nih teman Pro 2, Ronald umumin hasil polling instastory-nya di RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 7 pagi tadi. Dan dari 4 pilihan game klasik digital tadi, ternyata posisi pertama nih ditempati oleh Ludo nih. Jadi wajar aja kenapa banyak yang pilih Ludo, karena banyak sekali pemainnya ketika game ini viral. Seingat Ronald ya, game ini tuh viral deket-deket pas lagi masa-masa pandemi COVID-19 nih teman Pro 2. Terus juga disusul ketat oleh catur yang di pilihan kedua nih oleh teman Pro 2. Karena memang catur juga umum juga sih, hampir orang seluruh Indonesia baik lintas generasi memainkan catur juga sih teman Pro 2. Terus juga selanjutnya ada ular tangga nih di posisi ketiga. Dan di posisi terakhir ternyata ada domino atau gaple teman Pro 2. Ya wajar aja sih, ternyata pas Ronald main gaple juga, baik itu pas lagi ngerantau di Jogja ataupun di Denpasar ya, ternyata enggak semua orang itu main gaple di sini. Jadi wajar aja

kenapa Domino atau Gaplay ini di peringkat terakhir, karena kurang apa ya, kurang menyebar secara nasional di Indonesia khususnya. Jadi berarti teman Pro 2 di rumah emang hobi banget mabar ludo nih teman Pro 2, karena pilihannya ludo gitu. Oke, nggak apa-apa kalau begitu, ntar kita ketemuan main ludo bareng, boleh deh teman Pro 2 sama Ronald ya. Yang penting yang menang dapat hadiah, yang kalah dapat hukuman, enggak dong. Yang penting kita ketemu buat seru-seruan aja enggak sih teman Pro 2. Kalaupun harus nungguin Ronald nyamperin kalian, ya kaliannya yang kesini juga enggak apa-apa, kita main ludo bareng, tapi asal pas Ronald lagi enggak tugas ya. Dan terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah ikutan voting di pagi hari ini. Setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu. Jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu. Lock aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Karena masih ada sisa waktu sekitar setengah jam. Jadi Ronald masih akan nemenin kamu pastinya dengan informasi yang fresh nih.

Oke, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Bagi kamu yang masih rebahan, yuk bangun-bangun ya teman Pro 2. Siapa tahu nih gebetan kamu atau mantan kamu udah nunggu kamu chat nih. Waduh, ngarep banget ya teman Pro 2. Dan masih semangat bareng Ronald di Morning Vibes di jam 9 pagi lewat 36 menit ini. Dan pastinya harus semangat dong teman Pro 2. Kalau nggak semangat, ya udah ambil air minum, minum air putih dulu biar tenggorokan nggak kering gitu kan. Karena ngendengkur pas lagi tidur kan agak bikin kering ya tenggorokan ya. Dan buat kamu yang lagi macet-macetan di Jalan Denpasar atau lagi asik rebahan sambil nge-scroll layar HP, Ronald sekarang mau ajak kamu untuk pergi kemana? Pergi ke masa lalu, Ali. Yes, kita nostalgia dulu nih teman Pro 2. Kenapa Ronald pengen ajak kamu nostalgia? Karena kalau dipikir-pikir ya, anak zaman sekarang alias Gen Z atau Gen Alpha nih, itu sibuk banget sama game online teman Pro 2. Padahal dulu di Indonesia nih, kita punya permainan tradisional yang kocak dan juga seru banget. Namanya apa? Yes, betul banget. Namanya adalah ABC 5 Dasar. Dan permainan ini tidak terkait dengan brand apapun ya, walaupun ada ABC-nya teman Pro 2. Dan juga gak pedes ini permainan. Cuman ini permainan namanya emang bener ABC 5 Dasar. Nah, bagi teman Pro 2 yang asing nih sama permainan ini, karena Ronald yakin beberapa generasi pasti ada yang asing dengan permainan ini, terus nanya ke Ronald kira-kira kapan dan di mana aja nih main ABC 5 Dasar ini. Waduh, kalau zaman dulu sih nih ya, Nak. Tua banget berasa ya kalau ngasih tauin kayak gitu. Kalau zaman dulu nih teman Pro 2, anak-anak di zaman dulu tuh bisa main ini kapan aja dan di mana aja. Mulai dari ruang kelas pas lagi jam istirahat sampai pas lagi nongkrong di teras rumah. Tentunya bukan di teras rumah masing-masing, karena ini permainan harus berkumpul. Jadi kalau misalnya jauh-jauhan gak ketemu dong ABC 5 dasarnya. Dan seperti yang udah Ronald bilang tadi, main ABC 5 dasar gak mungkin di teras rumah masing-masing. Karena kalau kita tanya siapa yang main ABC 5 dasar, yang pastinya permainan ini butuh minimal 2 orang nih. Tapi kalau misalnya makin rame teman Pro 2, itu makin pecah tawanya. Dan cara mainnya juga gampang banget. Kamu tuh cuman perlu ngeluarin jari kamu ya, jari tangan nih teman Pro 2, jangan jari kaki, itu kurang ajar namanya. Jari tangan ke tengah lingkaran sambil teriak ABC 5 dasar. Terus nanti satu orang itu bakal ngitung abjad dari A sampai huruf terakhir sesuai dengan jumlah jari dari teman-teman kamu yang ada di lingkaran tersebut. Nah, tantangannya adalah kamu harus adu tebak kata dari awalan huruf itu. Misalnya aja nih teman Bro 2, kategori nama hewan, perjanjian di awal kita main ABC 5 dasar dengan kategori nama hewan ya guys. Oke, udah disepakati nih. Dan yang keluar adalah huruf M. Nah, kamu harus buru-buru tuh jawab. Misalnya M apa nih kalau hewan? Macan. Nah, itu langsung kamu harus keluarin kata macan itu biar kamu gak keduluan sama yang lain. Dan kenapa sih tiba-tiba Ronald bahas ABC 5 dasar dari segala permainan entah dari India dan Tiongkok tadi? Kenapa kok tiba-tiba beralih ke permainan lokal sesimpel ABC 5 dasar nih, bahkan di siaran radio? Karena teman Pro 2, ABC 5 dasar ini ternyata bukan cuman sekedar hiburan buat ngakak doang nih. Lewat cara main yang menuntut kita buat mikir secepat kilat, permainan ini ternyata nih secara gak langsung bikin otak kita makin encer dan kosakata di kepala kita nambah banyak banget. Jadi bagi kamu teman Pro 2 yang pengen cita-citanya jadi broadcaster ataupun pengen jadi penyiar, cocok banget main ABC 5 dasar karena kamu gak bakal kehabisan kata pas lagi ngomong. Jadi gimana nih teman Pro 2, bagi kamu yang pengen jadi teman siaran Ronald di RRI Pro 2 Denpasar dan tertarik pengen jadi penyiar di RRI, gimana nih kalau weekend ini kamu tantang aja bestie kamu atau keluarga kamu gitu ya, tapi jangan orang tua kamu, gak sopan namanya kalau ditantang ya. Keluarga kamu misalnya adik atau kakak kamu, coba tantang mereka untuk main ABC 5 dasar. Daripada teman Pro 2 cuman mabar game HP terus, kan lama-kelamaan bosen ya. Main mabar game HP tuh gak apa-apa, tapi kalau misalnya keseringan juga jadi
bosan gak sih? Makanya coba mainin permainan tradisional kayak ABC 5 dasar ini. Pasti seru banget tuh. Lihat muka-muka panik temen-temen atau kakak adek kamu pas kehabisan ide nyari nama-nama buah atau nama-nama hewan dengan huruf yang udah terpilih. Jangan sampai nih teman Pro 2, tradisi seru kayak gini hilang ditelan zaman. Kalau bisa tradisi game yang udah melokal dan udah lama seperti ini kita upgrade ke depannya biar jadi lebih menarik dan juga lebih seru lagi dimainin sama anak generasi zaman sekarang.

sih temen Pro 2? Dari sepak bola, kita banyak banget dapat pelajaran. Ada satu hal penting, yaitu gak ada yang benar-benar selesai sebelum peluit akhir bunyi. Dalam 90 menit pertandingan, semuanya tuh bisa berubah hanya dalam hitungan detik aja loh. Tim yang tertinggal tuh bisa nyamain skor lawan, bahkan berbalik menang. Itu kenapa sepak bola selalu penuh kejutan dan emosi. Temen Pro 2, ada fakta menarik juga nih. Tahu gak kalian, kalau ternyata di Piala Dunia pernah ada gol tercepat dalam waktu 11 menit oleh Hakan Şükür pada tahun 2002. Gokil banget ya. Selain itu, final Piala Dunia sering ngehadirin momen tak terduga lainnya. Kayak comeback dramatis atau penentuan lewat adu penalti yang menegangkan. Dari lapangan hijau, kita juga belajar nih teman Pro 2 bahwa hidup juga sama, penuh ketidakpastian. Tapi selama ini kita terus berjuang, tetap konsisten dan tidak menyerah, selalu ada peluang besar untuk membalikan keadaan. Yes, jangan lupa untuk selalu ngikutin sepak bola di RRI Pro 2 Denpasar.

Yes, teman Pro 2, masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Dan sekarang jam udah menunjukkan jam 9.54 menit. Sayangnya nih, teman Pro 2, Ronald harus pamit undur diri dulu. Karena sesuai janji Ronald tadi di jam 5 bahwa Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi ini. Tapi tenang aja, teman Pro 2, walaupun Ronald harus pamit undur diri, tapi siaran Pro 2 RRI Denpasar akan selalu menemani kamu setiap harinya selama 19 jam. Bahkan RRI Denpasar sendiri, baik itu Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 akan selalu menemani kamu juga nih selama 19 jam, dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Bahkan nih, ditambah lagi nih bahkannya ya teman Pro 2, Pro 1 Denpasar itu siaran bola, teman Pro 2. Jadi siarannya selama pesta Piala Dunia ini akan menemani kamu selama 24 jam karena ada siaran bola di sana. Tapi kalau misalnya kamu kurang hobi bola ataupun tidak mengikuti bola, kamu bisa langsung pergi ke Pro 2 Denpasar untuk mengetahui update-update ataupun juga terkait dengan informasi hiburan atau terkait juga dengan informasi unik dan juga viral lainnya, bisa langsung ke Pro 2 RRI Denpasar. Tentunya di frekuensi 95,3 FM. So, teman Pro 2, setelah ini juga Ronald akan memutarkan relay ke RRI Pro 2 Jakarta, karena setelah ini akan ada bukan musik live chat, karena musik live chat itu biasanya di malam hari. Kalau misalnya di pagi hari, khususnya di hari Sabtu ini, akan ada musik planner langsung kita relay dari Pro 2 Jakarta. So, teman Pro 2, seru banget ya kita ngomongin berbagai macam permainan. Ternyata banyak sekali permainan-permainan zaman dahulu yang diangkat, bahkan di apa ya namanya, dieksperimenkan, diinovasikan, diperbarui, diupgrade sampai jadi permainan sedemikian rupa di zaman sekarang. Ternyata akarnya itu banyak sekali permainan dari negara-negara yang ada di Asia. Salah duanya adalah India dan juga Tiongkok nih. Jadi itu, semoga aja informasi yang Ronald sampaikan di pagi hari ini dapat menambah wawasan kamu, dapat menambah topik-topik obrolan kamu bersama teman-teman kamu, sehingga memancing obrolan di tengah tongkrongan nih. Jadi seru gitu nongkrongnya ya, teman Pro 2. So, teman Pro 2 dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi ini, pamit undur diri dulu. So, teman Pro 2, bye-bye, sampai bertemu dengan Ronald jam 5 pagi lagi besok tepatnya ya. Jadi bangun pagi walaupun itu hari Minggu biar mendengarkan siaran Ronald. Kalau misalnya Ronald siaran, kamu juga pengen telepon cerita-cerita di pagi hari juga gak apa-apa kok, teman Pro 2. Gak cuma di malam hari kamu bisa telepon, di pagi hari juga kamu bisa telepon Ronald. So, bye-bye teman Pro 2. Dan yang terakhir hari ini dari Ronald adalah love you all.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Dada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main GoPro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul. Betul.
1: Jadi, patokannya itu
0: benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik.
0: Betul.
1: Elegan. Dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya kalau enggak salah sebagai miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
2: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya, panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya,
1: jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita nih The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay.
1: Satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu.
0: Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang alowakbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Atau gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow. 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
3: Seumur hidup. Selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari yayasan LJ Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow, 2024.
3: Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
0: jiwa mudanya
3: kan, jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa dimirip-miripin
2: jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Nanti siapa mau ceritain ya?
3: Boleh, silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Cuma panjang
0: ya.
2: Cuma secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Rins Entertainment. Ini dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby, dan ada produser musik kita juga Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property, business, dan lain-lain. Bisnis juga. Ownernya Pak Rubi dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya.
0: Udah.
1: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Bener-bener.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lo gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya, gak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser, maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang gorengnya, nggak ada yang makan kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, tapi dengan dia punya komunitas, ini sebenarnya selangkah lebih maju. Bagaimana caranya komunitas dulu tahu?
0: Betul.
1: Seperti kayak idol, itu bisa tahu besok jam 3 sore, lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana. Itu mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat

0: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock. Karena memang balik lagi kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
1: Betul.
0: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak oh kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
1: Ah, itu dia. Asik ya, bener asik banget.
2: Berani mencoba.
1: Berani mencoba, bener-bener. Kalau dari Kak Ika gimana?
3: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga, karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua. Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku gak pernah coba sama sekali dari kecil. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya, nyanyi ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol. Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
0: Belum lolos.
3: Tapi umur juga udah nggak cukup, jadi nggak bisa.
0: Masih banyak yang lain.
3: Tentunya ini jadi wadah, ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga. Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga, dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah yang bisa diterima oleh masyarakat.
1: Amin.
2: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya, conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung, dia lagi kita lagi nonton Miss gitu.
1: Benar,
2: itu dia.
1: Jadi
2: harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya. Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan. Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
1: Benar.
2: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang ih ya kan, ih Denoni ada lo gitu.
1: Betul.
2: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kan.
1: Itu kan udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
3: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
1: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni, dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, berdua masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright. Sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kaika silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget enggak sih?
3: Aduh. Tuh, buat teman-temannya ya, harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oke.
1: Aku juga sih.
2: Iya. Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Iya. Karena relate ke banyak orang. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, oh saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian. Nah kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin itu beli.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini itu buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Jadi
1: ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta, karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Benar. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Benar. Udah padat jadwalnya. Iya.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi host-nya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mayari aja boleh gak? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya? Ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat. Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
2: Banyak ya?
1: Waduh, ini curhat atau kayak siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak ya.
0: Blondo. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah mateng di puun.
2: Well done,
0: bener-bener.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya? Kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama nggak konsisten hadirnya sih. Kalau udah nggak konsisten hadirnya, mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut aku.
0: Waduh, lama juga ya.
2: Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua.
2: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita itu sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
3: tiba-tiba kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, benar-benar
3: banget ya. Di awal ya, di post di awal tuh kayak udah ketengan nih, udah dapet nih. Kita udah mulai kepincut para cewek ini. Udah deh mulai slow respon, kayak enggak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya, Kak. Padahal kami tuh kalau dibilang cantik-cantik kan ya. Prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
0: iya, seharusnya. Bener.
2: Makanya
0: bener.
2: Kadang tuh membingungkan Kak, cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau misalnya
3: dari awal udah dipush banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Cari
2: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Asik. Ini bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Nanti ini kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Ini buat remind dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya, terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk yang baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Woi, sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Tio konsisten.
1: Amin.
0: Benar, konsisten ya. Bikin lagu gitu kan.
1: Rilis,
0: benar. Udah mantap. Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Kalian yang ngerasa relate boleh di-share.
0: Nah, bener. Tapi tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya. Itu kenapa namanya?
0: Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan Nadia.
2: The Noni ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Elegan,
2: gitu kan. Cantik harus ya, karena wanita.
1: Pasti.
2: Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dahulu ngeri banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya. Semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
3: Luar biasa.
1: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga oni.
3: Iya. Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede aja.
1: Bener-bener aduh.
0: Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri.
0: Di sini benar. tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa project lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang, atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul, bisa
1: mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
2: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya.
0: Betul.
2: Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok kan mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir silakan.
3: Itu wadahnya ya.
0: Itu wadahnya. Benar.
2: Itu tempatnya.
0: Benar, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
2: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya. Yang
0: bener.
2: Merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
2: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
2: Kalau sekarang kan TikTok kan langsung share aja ke orangnya.
3: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau
0: enggak
1: panggil aja The Noni. Kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Gak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
1: lebih ke kayak kena reki ya itu juga.
2: Aduh, langsung kiri kanan soalnya
0: langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
3: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
3: Itu maksudnya teman-teman musikpreneurs Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
3: Mulainya dulu.
0: Betul.
3: Mulai dulu nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu kadang-kadang gitu mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Bener.
3: Nah, tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
3: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget kan yang
3: sebulan. Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
3: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
3: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian
2: betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru
3: selalu ngerilis ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
3: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar.
3: Gitu. Jadi kita banyak, enggak harus nanti bikin production, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
3: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
3: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
3: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita.
2: Jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
2: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
2: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
2: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
2: Oh iya, tentu.
1: Boleh. Mau tahu kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi @ditazulaika dan
2: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
2: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, nah, itu
2: yang paling penting.
1: Yang paling pentingnya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
3: Siap.
1: Ya.
3: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
3: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
3: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
2: Rahasia ya namanya rahasia.
3: Rahasia.
0: Benar.
1: Disujud ya.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
3: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
2: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
2: Belum, next.
0: Mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman Pro 2 teman terbaik ya tadi katanya.
2: Teman terbaik Pro 2.
1: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you insight-insightnya luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Jadi,
3: amin.
1: Semoga
2: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
2: Thank you banget.
1: Selamat menikmati.
2: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup Mas Rio silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
0: Simple.
3: Iya. Jadi untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga. Betul, ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke.
3: Ya jadi sebagai talent malah sekarang dia menjadi artis. Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
3: Ya itu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi ya.
0: Sukses. Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
3: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Donani sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Ini mungkin bisa main lagi kesini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Waktu sudah menunjukkan pukul 11, saatnya teman Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra.

Informasi pertama datang dari Kepala Balai Besar Kekarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali Tumpur 2 Heri Yuwono mengatakan pihaknya bersiap mengaktifkan kembali pemberlakuan kode status pelarangan serta pembatasan atau HS Code Tumpur 2 secara bertahap di pintu masuk border Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Laut Benoa Tumpur 2. Dijelaskan, hal tersebut dilakukan setelah temuan data dari Ditjen Bea Cukai terkait adanya sejumlah perusahaan importer di Bali yang meloloskan komoditas wajib karantina tanpa melalui prosedur pemeriksaan resmi. Riyono menambahkan Tumpur 2 harmonisasi regulasi tata dalil antara Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai, dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sudah semakin intens dilakukan di tingkat pusat demi menjaga keamanan hayati di Bali, Tumpur 2.

Beralih ke informasi selanjutnya untuk nomor 2, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi terkait video viral antrean di SPBU 548-0307 Jimbaran, Kuta Selatan di tanggal 30 Juni lalu menjelaskan saat kejadian stok Pertalite sedang habis sehingga banyak pengendara beralih mengisi Pertamax yang kebetulan bersamaan dengan proses pengisian puluhan jerigen BBM bersubsidi tersebut. Nomor 2 dijelaskan untuk nomor 2, pembelian BBM bersubsidi maupun non-subsidi dalam kemasan tetap bisa dilayani dengan mempertimbangkan kondisi antrean di masing-masing jalur kendaraan nomor 2. Sementara itu Kasih Humas Polresta Denpasar nomor 2, Ibtu I Gede Adi Saputra Jaya nomor 2, menambahkan pihaknya sudah mendatangi SPBU terkait nomor 2 dan memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan rekaman CCTV guna memastikan tidak ada pelanggaran dalam transaksi pembelian BBM. Demikian nomor 2 info per 2 pada pukul 11 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke per 2 hitlist bareng sama Cakra. So, don't go anywhere, stay tune terus di area per 2 dan pasar, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Ya, Ilmu Pro 2 disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra di hari ini, Ilmu Pro 2 hari Sabtu ini, hari di mana selalu ada English program itu. Wah, sudah terbayang sama sekarang akan pressure apa nanti. Tapi semoga kamu enjoy di siaran hari ini barengan sama Cakra Temu Pro 2. Tapi sebelum itu Cakra bakal bawain kamu Pro 2 Hitlist. Tadi Cakra udah muterin lagunya In Now Temu Pro 2 dengan judulnya Sesi Potret Temu Pro 2. Ini kemarin lagi viral-viralnya banget. Sebenarnya Cakra itu udah ngikutin In Now itu sebelum Sesi Potret ini Temu Pro 2, dan nggak nyangka sih waktu Sesi Potret ini meledak dan viral sampai beberapa minggu gitu, bertengger di sosmed gitu. Cakra udah nggak ragu lagi sih Temu Pro 2, karena beberapa lagunya Enau itu Cakra dengerin dan enak-enak Temu Pro 2. Ya gimana nggak enak, orang adiknya Ari Lesmana dari 420 juga.

Jadi Tumpu Perdua hari ini Perdua Hitlist bakal ngomongin soal Enaung Tumpu Perdua, perjalanan karirnya seperti apa gitu ya. Tapi sebelum yang akan Cakra bahas hari ini, Cakra bakal ngenalin satu lagunya Enaung lagi nih Tumpu Perdua, yang kemarin juga viral Tumpu Perdua. Judulnya adalah Bersamaku Akan Sedikit Susah.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Udah denger ya Tumu Pro 2 itu tadi, sebelum dua lagu yang barusan Tumu Pro 2 Cakra puterin lagunya Now, yang mana ini merupakan baru pertama kali denger gitu Tumu Pro 2, terus ih kok enak ya nadanya gitu Tumu Pro 2. Setelah dicari tahu, setelah diulik-ulik gitu ya Tumu Pro 2, ternyata musisi, penyanyi dan penulis lagu indie pop Indonesia ini muda berbakat gitu ya Tumu Pro 2. Ini adalah adiknya dari Ari Lesmana Tumu Pro 2. Jadi hampir namanya pun hampir mirip Tumu Pro 2. Jadi nama aslinya adalah Putra Permana. Jadi nama panggungnya adalah Now. Dan ini sering membuat lagu Tumu Pro 2 itu yang terkait keseharian ia gitu Tumu Pro 2, atau keseharian masing-masing orang. Yang mana ini relate bagi beberapa orang ya Tumu Pro 2.

Ya walaupun sering dibandingin ya sama-sama sama kakaknya tuh umur 2 yaitu Ari Lesmana dengan karakter yang karakter suara yang mirip, ini tuh umur 2 tapi Now ini memilih membangun identitas musiknya sendiri tuh umur 2. Ya dibantu sama kakaknya tapi cuma dari belakang layar, mungkin dari produksiannya. Even yang beberapa lagu-lagunya dia sebelum sesi potret ini emang didirect langsung sama kakaknya tuh umur 2. Jadi memang duo Ari ini duo Ari enggak tuh. Kakak beradik ini emang saling support sih tuh umur 2 kalau misalnya yang Cakra lihat ya. Jadi Putra Permana atau Now ini tuh umur 2 memulai untuk bermusik itu di 2009 tuh umur 2. Dimulai ketika ia itu merantau ke Jakarta sekitar tahun 2009 untuk mengejar impian di industri musik tuh umur 2. Sebelum jadi solois tuh umur 2, Now ini sempat bermain dalam beberapa band tuh umur 2 dan juga mengalami beberapa kegagalan. Sebelum akhirnya memutuskan berkarir solo tuh umur 2. Masa tersebut menjadi proses yang panjang ya, sampai 2017 nih, yang membentuk karakter musik dan cara penulisannya sampai sekarang nih. Nah makanya yang kita tahu sekarang lagu-lagu yang dipopulerkan gitu ya atau dirilis dari Now ya adalah hasil dari jatuh bangunnya dia waktu dari 2009 sampai sekarang nomor 2. Jatuh bangun udah kayak lagu dangdut tuh. Jatuh bangunku mengejar. Aduh terlalu dangdut banget nih pagi-pagi. Ya gitu ya nomor 2. Kalau misalnya ngomongin soal awal bermusiknya Now atau Putra Permana, adik dari Ari Lesmana dengan lagu yang sempat viral sesi potret itu seperti itu nomor 2. Tapi nanti kita bakal ngebahas debut sebagai Now itu di tahun berapa tuh umur 2. Karena di 2009 belum nemu tuh nama Now itu. Now atau Now sih sebenarnya.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

Ada yang bilang enau, ada yang bilang enau tuh berdua. Kalau misalnya sesuai dengan podcastnya Soleh Solihun yang Cakra tonton sih, beliau ngebahasnya gitu ya, atau bilangnya adalah menyebutkannya adalah enau tuh berdua. Jadi Cakra based on Soleh Solihun aja gitu tuh berdua. Kalau misalnya mau nyalahin, salahin Soleh Solihun juga. Jadi Tomo Perdua debut sebagai nama panggung Enau ini adalah di tahun 2018 ya Tomo Perdua. Enau ini atau Putra Permana resmi memakai nama panggung Enau yang diambil dari nama kompleks tempat tinggal masa kecilnya di Pekanbaru Tomo Perdua. Sebuah tempat yang menjadi awal kecintanya terhadap musik. Seperti itu Tomo Perdua, makanya kenapa dipilih nama Enau itu. Dan di tahun yang sama Tomo Perdua, Putra Permana atau Enau ini langsung merilis single pertamanya sebagai Enau dengan judul Keringatku dan EP 337 yang berisi lagu-lagu dengan kritik sosial kayak judulnya Pemanasan, Keringatku, Negara Lucu, Krisis Solusi, Horizontal, dan juga Tanpa Koma Tomo Perdua. Nah, EP ini langsung menarik perhatian ya Tomo Perdua karena liriknya yang menyindir berbagai fenomena sosial yang sederhana atau memperdua, dan juga bahasa yang digunakan pun sederhana tapi tajam atau memperdua. Jadi emang kalau misalnya ditilik ke belakang gitu atau memperdua di 2018 memang tidak dikenal sebagai adiknya Ari Lesmana, tapi ya memang karena lagu-lagunya yang menyindir gitu ya memperdua, atau kritik-kritik yang menggunakan bahasa sehari-hari gitu atau memperdua, tapi tetap tajam gitu atau memperdua. Sementara dikenal luas Tomo Perdua itu di 2019 ya dimulainya dengan lagu-lagu Ia yang dirilis di 2018 itu, yaitu Negara Lucu, Krisis Solusi, Warung Kopi. Ini kayaknya yang banyak juga diputar ya Tomo Perdua, Warung Kopi dan juga Bersamaku Akan Sedikit Susah. Ini menjadi salah satu lagu yang memang relate dengan kehidupan orang-orang zaman sekarang gitu Tomo Perdua. Berbeda sama banyak musik pop yang berfokus sama kisah cinta aja gitu, jadi Enau ini lebih sering mengangkat tema soal keresahan anak muda, krisis sosial, kehidupan pekerja, keluarga gitu ya, dan juga realitas yang ada di masyarakat Indonesia. Makanya lagu-lagunya Enau itu kayaknya relate banget sama kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Ya itu tadi Temu Perdua, lagunya Now sebagai penutup Perdua Hitlist hari ini dengan Warung Kopi. Nanti di jam 12 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan Puja Tri Sandie, dan setelah Puja Tri Sandie bakal dilanjutin di Encyclo Bali Temu Perdua. So don't go anywhere, stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu. Do I do this? Pick you up and put you down and put you through.

gitu-gitu perhatian sukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Jules. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Jules.

itu umur 2 masih balikan sama Cakrak. Balikan gak tuh? Balikan udah kayak pacaran aja. Itu umur 2 masih balik sama Cakrak, masih ditemenin sama Cakrak sampai nanti di jam 3. Tadi udah ditemenin di English program ya tuh umur 2. Ya maklumkan English yang begitunya aja gitu, karena bukan orang Inggris beneran ya. Orang Inggris gak tuh. Pokoknya nanti di selama 1 jam ini temen perdua Cakra bakal bawain kamu informasi entertainment. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di perdua RR dan pasar temen perdua. Buat kamu yang mau request lagu, mau kirim salam, boleh banget. Tinggal WhatsApp ke nomornya Perdua RRI Denpasar di 089-6200-3900. Atau bisa juga buat hubungin ke sosial medianya RRI Perdua Denpasar. Di Facebook ada, Twitter ada, di Instagram juga ada.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar masih barengan sama Cakra Temu Perdua. Cakra bakal bawain kamu informasi entertainment pada hari ini Temu Perdua.

jadi Cruella yang kembali menjadi Cruella nomor 2 setelah mengamankan nominasi acting Oscar kelimanya di tahun ini lewat film Bugonia nomor 2. Dan ia mengonfirmasi nomor 2 bahwa Cruella 2 ini sudah masuk ke daftar proyek masa depan, dan Cruella 2 ini bahkan dikabarkan bakal menceritakan kisah masa lalu film Disney tersebut nomor 2. Dan walaupun seperti itu, nomor 2 seperti yang diberitakan di Screen Rant di hari Senin tanggal 1 Juli kemarin, realisasi proyek sequel ini tampaknya harus menunggu kesiapan jadwal dari kedua belah pihak nih nomor 2. Jadi Craig menyatakan nomor 2 masih disibukkan dengan perilisan film Supergirl, instalasi kedua dari semesta baru DCU besutan James Gunn yang ia arahkan nomor 2. Tapi di sisi lain, Emma Stone juga menjadi salah satu aktris yang paling diburu di Hollywood sekarang nomor 2. Kolaborasi kreatifnya yang sangat sukses bersama sutradara Yorgos Lanthimos nomor 2 dalam film Poor Things, Bugonia hingga The Favourite menjadi jadwal membuat jadwal syutingnya jadi padat nomor 2. Ya wajar sih, aktris kalau misalnya lagi apa ya, lagi naik down gitu nomor 2, pasti yang film ini selesai langsung film ini, film ini selesai langsung film ini, pokoknya terus aja gitu nomor 2, gak ada istirahatnya. Jadi buat kamu yang belum tahu, nomor 2 film Cruella yang rilis di tahun 2021 ini merupakan prequel live action dari kisah klasik 101 Dalmatian, 101 Dalmatian nomor 2. Film ini menuai banyak pujian ya nomor 2 karena menawarkan perombakan cerita yang segar, modis, dan alih-alih hanya membuat ulang versi animasi nomor 2. Kalau misalnya kamu emang tertarik dengan dunia fashion yang difilmkan gitu nomor 2, ini mungkin salah satu film yang wajib kamu tonton deh nomor 2.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
1: Iya, makanya yuk dikurangin.
2: Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

5,3 RRI Pro 2 dan Pasar Cemant terbaik kamu. Temu Pro 2 ini masih senada dengan film yang disutradarai sama Craig Gillespie. Temu Pro 2 yang mana sekarang lagi fokus di film Supergirl yang terbaru Temu Pro 2. Jadi Temu Pro 2 ini bintang original Supergirl dari yang di film tahun 1984 Temu Pro 2 yang dibintangi oleh Helen Slater ini memuji film Supergirl terbaru garapan dari sutradara Craig Gillespie Temu Pro 2. Gak susah ya namanya ya. Pemeran pertama karakter Kara Zor-El dalam Supergirl 1984 ini secara khusus memuji penampilan Millie Alcock Temu Pro 2. Slater menilai Alcock ini berhasil mengeksekusi peran Kara Zor-El yang ikonis tersebut Temu Pro 2 dengan luar biasa di layar lebar Temu Pro 2. Dan Slater menegaskan dirinya sama sekali gak keberatan dengan adanya perombakan karakter untuk proyek layar lebar modern ini Temu Pro 2. Ya sih Temu Pro 2 ya, biasanya setiap film itu punya karakternya sendiri gitu Temu Pro 2. Maksudnya karakter secara apa ya, kalau misalnya di dunia pewayangan itu ada sanggit, jadi ceritanya sama, tokoh-tokohnya juga sama, yang membedakan adalah cara pembawaan tokoh tersebut gitu ataupun jalan cerita dari tokoh tersebut, itu namanya sanggit Temu Pro 2. Nah, balik lagi di film Supergirl ini Temu Pro 2, menurut dari Slater Temu Pro 2, karakter mitos pahlawan super memang sudah seharusnya terus mengalami perubahan ya seiring dengan perkembangan zaman Temu Pro 2. Pujian itu diberitakan Temu Pro 2 setelah Supergirl diproduksi Warner Bros. Picture itu sendiri sempat memicu perdebatan hangat nih di kalangan industri hiburan. Hal tersebut terjadi setelah film ini dilaporkan hanya mampu mengantongi pendapatan domestik sebesar 37 juta US dollar Temu Pro 2 pada pekan perdana penayangan di bioskop. Sementara itu film Supergirl yang dibintangi Slater pada era 1980-an merupakan spin-off dari seri film Superman yang dibintangi Christopher Reeve Temu Pro 2. Jadi buat kamu Temu Pro 2, sekarang banyak banget ya film superhero yang emang di remake gitu ya di Temu Pro 2 atau di recycle dengan tokoh yang sama tapi pemerannya aja yang diganti, lebih baru, lebih muda. Tapi buat kamu Temu Pro 2, lebih suka yang mana nih? Yang baru atau yang lama?

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang, ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Udah 51 menit lepas dari jam 2 atau 1/2. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Nanti di jam 3 kamu bakal ditemenin di chart ya, atau 1/2 chart Indonesia dari Pro 2 Denpasar. Dilanjut nanti di jam 4 bakal ada chart mancanegara dari Pro 2 Denpasar juga, atau 1/2. Dan Cakranya sampai sini dulu, atau 1/2 harus pamit dulu. Dan pada akhirnya dari kawasan metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Cakra yang mau bertugas pamit. Selamat siang atau 1/2, selamat siang menjelang sore, selamat hari Minggu, selamat weekend. Bukan hari Minggu dong, Sabtu dong. Selamat Saturday night gitu atau 1/2. Selamat malam mingguan gitu, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Inilah persaingan 20 chart Indohit Pro 2 FM.
0: Masih dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di persaingan 20 chart untuk pekan ini teman pro 2. Kalau kamu pengen update beberapa single yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara, jangan kemana-mana, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui www.rri.co.id. Dan setelah ini kita akan update lagi beberapa single yang bertahan di chart pekan ini.
1: Number 18.

Yes, ini di tema Pro 2, satu single dari miliknya Topa dan juga Nadib Basalama dengan single yang berjudul Semusim ya. Kalau kamu dengar single satu ini adalah single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel. Dan lagu ini hadir dengan aransemen modern dan juga menjadi single pembuka untuk album baru dari Tohpati. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

Ini dia teman produser satu single dan miliknya Yofi Nuno dan juga Ran dengan single yang berjudul Cukup Sudah ya. Jadi teman berdua Yofi Bianto ini berkolaborasi dengan Ran untuk meremix dan juga menghidupkan kembali single yang berjudul Cukup Sudah. Jadi single ini dirilis di bulan Oktober 2025 kemarin. Number 14.

Teman berdua, kau masih dengerin persaingan chart untuk pekan ini bareng Jeko Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti ya. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin melalui rri.co.id dan kamu juga bisa cek berita apapun ada di website kita di www.rri.co.id. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Number 11.

95,3 Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih di persaingan chart untuk pekan ini bersama Jeko Pratama. Nah, teman Pro 2, lagu dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Ternyata liriknya ini sangat relatable dengan perjuangan hidup, terus juga menceritakan kisah pasangan muda. Jadi ini sebenarnya singlenya sangat-sangat relate ya sama kehidupan zaman sekarang, teman Pro 2, makanya singlenya sempat viral di sosial media.

Yes, ini dia kolaborasi antara Raisa dan juga Ariel Noah dengan single yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan single ini teman berdua resmi dirilis di tanggal 28 April 2026 dan menjadi soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Mengusung tema pendewasaan dalam hubungan, lagu ini bercerita tentang penerimaan masa lalu dan juga bertahan di tengah jarak. Single ini diciptakan oleh kolaborasi musisi hebat seperti It Gitaf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, dan juga Randy Pandugo.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman berdua. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Ini dia satu single dari Mahalini dengan single yang berjudul Untuk Yang Bersamanya. Single ini cukup sedih ya, apalagi ketika Mahalini menyanyikan live di sana, dia sangat-sangat mengingat sosok ibunya teman berdua. Single ini ada di album terbarunya yang berjudul Koma, dan tentunya single ini berkolaborasi bersama dengan Andi Rianto.

ini di Teman Pro 2, satu single dari Afgan dengan single yang berjudul Kacamata, Teman Pro 2 ya. Jadi lagu yang beraliran pop R&B ini menjadi simbol kembalinya Afgan ke akar musik Indonesia, sekaligus metafora tentang seseorang yang rela mengubah jati diri demi cinta, namun menyadari pengorbanan tersebut ternyata sia-sia, Teman Pro 2 ya. Dan single ini Teman Pro 2 diproduseri oleh Petra Sihombing dengan melibatkan Iqbal Siregar dan juga ada Kamga Mo sebagai pengarah vokal di single yang satu ini.

Ini dia satu single dari Inkitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang dirilis 8 Oktober 2025 kemarin. Jadi single ini menjadi bagian dari pembuka album keduanya yang akan datang. Di single ini teman berdua Inkitab bercerita tentang kesetiaan cinta dan juga komitmen.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema Pro 2. Jangan lupa juga kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Nah, karena sudah berturut-turut single Rizky Febian dan juga Adrian Khalib dengan Alamak berada di posisi jawara, kali ini ada single dari miliknya Raisa dan juga Barsena Bestandi dengan single yang berjudul Awal Kisah Selamanya. Congratulations.

0: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: is your radio. Kamu masih dengerin dari Produk dan Pasar bareng Jeko Pratama. Jangan kemana-mana.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Produk dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produk FM.
4: Inilah 20 Chart Barat Hits Pro 2 FM RRI.

Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: buat kamu teman Pro2 yang lagi dengerin sore hari ini, jangan lupa juga ya untuk download aplikasi RRI Digital di handphone kamu ya, untuk dengerin siaran chat ini sampai dengan di posisi jawara. Ini di satu single remixnya Marshmello dengan Dreaming yang ada di persaingan chat untuk pekan ini.
1: Number 18.

0: Ini di satu single dari miliknya Shakira dengan Zootopia Pro 2 yang merupakan soundtrack dari film animasi Zootopia ya. Kalau kamu dengerin Shakira, pasti ingat sama single fenomenalnya Waka Waka EE. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita masih update beberapa single di persaingan chart untuk pekan ini.
1: Number 16.

Ini dia teman berdua satu single, drummernya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman berdua merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel.

Ini dia teman produser single terbarunya Justin Bieber dengan Daisies yang ada di album terbarunya Swag, yang merupakan album ke-7 dari Justin Bieber. Single ini dirilis pada tanggal 14 Juli 2025. Number 12.

Ini dia teman produk satu single dari Bastille dengan Save My Soul. Jadi single ini dirilis pada 21 November 2025 kemarin. Nah, sejak vakum ya kurang lebih selama 3 tahun, Bastille ini kembali merilis single baru di tahun 2025. Karena sejak album terakhirnya yang berjudul Give Me The Future, tidak ada lagi single-single yang dirilis oleh Bastille ini sendiri teman produk. Number 9, 4 minutes.

Ini dia Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah, untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an, mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer. Number 8.

kasih di persaingan chat untuk pekan ini teman Pro 2. Jangan lupa kamu bisa dengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui website www.rri.co.id. Dan ini dia satu single dari miliknya Alan Walker yang berjudul Monster. Kali ini berkolaborasi dengan penyanyi Emerson Flora, dan lagu ini merupakan single ke-9 dari album studio ke-6-nya. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request ya di setiap zona requestnya Pro 2.

Ini dia satu single dari Cascas dan juga Heli Kyoko dengan single baru yang berjudul Sadness yang rilis 31 Oktober 2025. Jadi single ini merupakan single terbaru mereka yang tentunya menampilkan vokal Heli dan juga dengan produksi musik dance khas dari Cascas yang emosional dan juga energik. Lagu ini juga memadukan melodi sedih dengan beat yang tetap memacu adrenalin dan tentunya menjadikannya track yang populer untuk didengarkan saat berpergian. Position number 5.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2, ini dia Maroon 5 juga Lisa dengan single yang berjudul Priceless ya. Kalau kamu suka sama single satu ini jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2 FM. Dan juga jangan lupa dengerin di aplikasi RRI Digital.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2 dan single Golden yang pernah menjadi jawara berturut-turut berada di posisi runner-up untuk pekan ini ya. Kira-kira siapakah akan menjadi jawara di persaingan chart pekan ini? Yes, ada single dari Shiana Spiro dengan Dies on the Zeal. Congratulations!

0: Takeoff position, cabin crew, secure seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy yang nemenin kamu sore hari ini teman Pro 2 di afternoon tea weekend ya. Selamat jam 5 sampai jam 7 malam nanti aku bakal nemenin kalian dengan informasi-informasi menarik pastinya. And kalian pastinya udah dengar tadi chart top 20-nya Pro 2 dan Pasar ya. Jadi buat kamu yang punya lagu favorit selama ini di request, semoga usahanya gak sia-sia supaya bisa masuk ke chart top 20 kita teman Pro 2, oke? Jadi kalau misalkan kalian punya lagu favorit gitu ya, langsung aja di request teman Pro 2 di RRI Pro 2 dan Pasar. Di sini aja cara requestnya gampang banget, langsung WhatsApp nomor kita di nomor 0896203900 atau DM Instagram kita @RRIPro2.

dan pasar. Jadi lagu-lagu yang paling sering di request, semakin sering kamu request akan masuk ke radar chart top 20 kita teman Pro 2 ya. And anyway, by the way, Basway, aku juga mau ngingetin ke kalian semua, jangan lupa yang namanya download RRI Digital di smartphone kalian gratis, supaya kalian bisa dengerin siaran RRI se-Indonesia melalui smartphone dengan kualitas yang jernih dan juga gratis pastinya teman Pro 2 ya. Anyway, gimana kabar kalian teman Pro 2? Sampai lupa nanyain kabar ya. Jujur ini lagi banyak banget yang sakit dan saya merupakan salah satu survivor ya. Jadi the flu pilek teman Pro 2 dan sebenarnya tenggorokan lagi agak enggak enak gitu ya, agak kering-kering gatal gitu. Gimana tuh kering-kering gatal? But it's okay teman Pro 2 ya, semoga kita sehat-sehat aja dan ya jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy.

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2, balik lagi dan kita bakal update informasi Piala Dunia buat kamu malam hari ini. Sore hari ini ya. Udah ngantuk aja nih. Jadi pertandingan babak 32 yang sudah berlangsung tadi pagi gitu sudah memberikan hasil Teman Pro 2 pastinya di Kansas City Stadium. Ada Kolombia versus Ghana yang akhirnya Kolombia keluar sebagai juaranya ya, jadi dengan skor 1-0. Lalu di Dallas Stadium ada Australia versus Mesir yang skornya satu sama, tapi saat adu penalti akhirnya dimenangkan oleh Mesir 4-2. Ya, lumayan jauh juga Teman Pro 2. Dan salah satu pertandingan yang cukup menarik untuk dibahas juga ada Argentina versus Cabo Verde ya, di Miami Stadium, yang mengeluarkan hasil ini tipis banget Teman Pro 2. Dan kita harus apresiasi banget sih, acungi jempol juga untuk tim Cabo Verde ini ya, karena ini menjadi apa ya, sejarah juga buat mereka bisa lolos sampai sejauh ini dan melawan yang namanya Argentina Teman Pro 2 dengan skor 3-2. Itu salah satu hal yang wow banget gitu ya. Jadi banyak banget juga Teman Pro 2 yang mengacungi jempol juga usaha dari Cabo Verde, dan ya pastinya Argentina keluar sebagai juara ya Teman Pro 2, the GOAT gitu. Itu dia update dari match Piala Dunia babak 32 yang sudah berlangsung Teman Pro 2, dan kita tunggu lagi match-match selanjutnya. Jadi kalau kalian mau dapat info update tentang Piala Dunia, langsung aja cari di RRI ya, baik di situs berita rri.co.id, di dimanapun gitu, rri.co.id bisa kalian cari, atau di RRI Digital, atau dengerin RRI Pro 2 dan Pasar ya. Jadi kalau kalian mau update pokoknya ke RRI aja Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti, dan sebentar lagi di jam 6 pastinya akan ada siaran Puji Trisandie dan dilanjutkan langsung ke siaran Azan Maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya di jam 6 lewat 14 menit. Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2, di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RR Denpasar, teman terbaik kamu.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Teman terbaik.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Manusia bijak adalah saat sukses bisa bersyukur. Saat gagal pun, ia tetap bersyukur. Karena sesungguhnya, kekayaan dan kebahagiaan sejati ada di dalam rasa syukur tersebut. Memang, dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti. Tetapi kita harus berani memastikan apa yang ingin kita raih.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih 95,3 FM teman Pro 2, dan kita juga masih ngebahas tentang hal-hal yang menarik di dunia hiburan pastinya ya. Ada drakor The Husband ini yang tayang di Disney Plus tahun 2022, banyak banget ya drakor ini. Jadi serial televisi Korea Selatan The Husband ini tayang di Disney Plus hari Sabtu hari ini, di mana drama ini merupakan genre romantis thriller yang ditulis oleh Jung Jae-ha serta disutradarai oleh Kim Jung Hyun dan Kim Min Tae. Nah, melansir dari Asian Wiki, serial ini nih dibintangi oleh Nam Kung Min, Lee Seol, Lee Sang Hee, dan Kim Dae Myung. Jadi ini ceritanya berfokus pada Kang Tae-ju, seorang ahli bedah saraf sekaligus direktur rumah sakit Waring Hamgae, dan ia menikah dengan Ko Seun yang menjabat sebagai ketua rumah sakit tersebut. Nah, hubungan keduanya ini memburuk sampai Tae-ju ini memutuskan untuk meminta cerai. Tapi kehidupan Tae-ju ini berubah drastis ketika Seon justru diculik sehari setelah keputusan perceraian itu. Jadi kemudian ia menjadi buronan sekaligus orang yang dicurigai sebagai pelaku dari penculikan istrinya sendiri, teman Pro 2. Usut punya usut, ternyata penculikan tersebut dilakukan oleh No Man He, seorang kriminal yang menyamar sebagai direktur akademi komputer, dan dalam upaya menyelamatkan istrinya, akhirnya Tae-ju ini terseret ke dalam jaringan kejahatan dan kebohongan yang kompleks. Dan di tengah situasi itu, ia juga bertemu Kim Kyung-ae, dan di mana Kim Kyung-ae ini merupakan sosok misterius yang muncul di sekitar Seon yang ditawan dan punya kehadiran yang membingungkan gitu katanya. Dan serial ini tentu aja menggabungkan unsur romansa dan thriller psikologis. Ceritanya juga menyoroti konflik rumah tangga, misteri, serta perjuangan seorang suami dalam situasi ekstrim, teman Pro 2. That will be so interesting, teman Pro 2. Jadi gimana? Langsung aja kita tonton The Husband di Disney Plus pastinya ya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Serikap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.
1: 95,3 FM.

Teman Pro 2, gak kerasa udah jam 7 lebih aku nemenin kalian dan tandanya kurus pamit. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. Nah, see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat malam teman Pro2, saatnya kamu dengarkan info Pro2 edisi hari ini. Di hari Sabtu teman Pro2 di tanggal 4 Juli di tahun 2026 bersama aku Ayu Wira. Untuk informasi pertama teman Pro2, Koordinator HAM Wilayah Kerja Bali yang Agung Gede Dalem mengakui stigma, diskriminasi, keterbatasan aksesibilitas serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas masih menjadi hambatan utama dalam pemenuhan HAM. Ditegaskan meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ada, namun implementasinya masih membutuhkan komitmen dari seluruh pihak karena belum sepenuhnya mampu menghapus berbagai hambatan yang masih mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ana Agung Gede Dalem menambahkan stigma sosial, praktik diskriminasi, fasilitas publik yang belum ramah disabilitas, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas masih menjadi tantangan yang harus diatasi secara bersama. Beralih ke informasi kedua teman Pro2, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Niloh Gede Sukardiasi mengatakan, lansia yang masih mandiri difasilitasi melalui sekolah lansia sebagai wadah pembelajaran sepanjang hayat dalam berbasis 7 dimensi yang mencakup kesehatan fisik, keterampilan, kesehatan mental, sosial hingga lingkungan. Dikatakan saat ini Bali telah memiliki 55 sekolah lansia yang terus bertambah seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Niloh Gede Sukardiasi menambahkan bahwa target BKKBN Provinsi Bali akan memperluas sekolah lansia hingga menjangkau setiap desa. Demikianlah info Pro2 edisi hari ini.

0: Teman-teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elanda Krisnandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama teman Pro 2 di malam hari ini, Cape Verde atau Tanjung Verde teman Pro 2, negara kecil dengan mimpi besar menjadi negara terkecil yang menjalani Piala Dunia 2026 dan mencatat sejarah sebagai negara terkecil yang pernah lolos ke fase gugur. Setelah kalah 2-3 dari Argentina di babak 32 besar, dan meski tersingkir, tim berjuluk Blue Sharks itu mencatat sejarah sebagai negara dengan jumlah penduduk paling kecil, yaitu 500 ribu jiwa.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 berikutnya teman Pro 2, di malam hari ini kabar perdana dari industri sinema global, sequel animasi yang paling dinantikan dunia yaitu Toy Story diproyeksikan bakal memecahkan rekor baru menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah. Dan waralaba tersebut, analisis box office juga mengatakan, memperkirakan bahwa antusiasme luar biasa terjadi sangat masif di berbagai negara sejak pekan pertama penayangannya.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke idealisme di balik layar dunia animasi Pixar, di tengah maraknya tren pembuatan sequel film-film populer, sutradara film animasi legendaris Ratatouille segera terbuka menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik untuk menggarap kelanjutan atau sequel dari film tersebut. Menurut sang sutradara, kisah petualangan kuliner tikus berbakat bernama Remy sudah selesai dengan sempurna dan memiliki akhir yang solid. Ia memilih untuk menjaga originalitas serta nilai historis dari mahakarya yang dirilis bertahun-tahun lalu itu.
2: Teman terbaik.

0: Terima kasih teman Pro 2 kembali mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Dan sesaat lagi teman Pro 2 kita akan bareng-bareng mendengarkan musik live chat bareng Iko Rad yang akan kita dengarkan langsung melalui RRI Singaraja. So buat teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu ya. Pastinya konsennya di sini aja di RRI Pro 2 FM Denpasar.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Sesaat lagi Produa FM Denpasar, kita akan beralih ke Produa Singaraja.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Produa Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Vakum di ya, tahun
5: jadi 2018.
6: Itu di tahun 2018. Ya.
5: Abis itu, abis kita.
4: Oh, itu mulai bermusiknya. Ya, ya, terus ya. Sempat vakum di ya. Tahun
5: 2018.
4: Oh, 2018 ya. Ya.
5: Abis itu, abis kita sama band kebetulan di 2017-2018 bersama band Tiang.
4: Oh,
5: ada band, ada project band.
4: Projectnya band itu sampai 2017.
5: Ya,
4: itu.
5: Cuma enggak. Dari 2016 sampai 2018 kita vakum.
4: Oh, gitu. Oh, gitu. Bandnya itu dulu bawain apa aja itu?
5: Ya, lagu Bali.
4: Alirannya apa?
5: Aliran ya bisa dibilang alternatif. Kita bisa ambil juga kadang rock and rap, kita mungkin reggae juga.
4: Kiblatnya apa kalau di luar itu?
5: Ya, kalau di luar, kalau aku sih asli sih One Ok Rock ya. Kalau aku ya, kalau aku kalau yang rock and rapnya tuh Linkin Park. Enggak. Ya kelasnya emang berkelas tapi enggak bisa ngikutin.
4: Enggak, terus akhirnya memutuskan untuk vakum gitu ya, kayaknya karena ada kegiatan lain di luar gitu. Terus akhirnya sekarang nih tahun 2026 ini comeback gitu.
5: Comeback ya, comeback
4: Astrid. Kayak tunggu dulu, jangan ceritain dulu ya. Siap. Karena kita mau break dulu. Biar pada penasaran nih teman berdua. Oke teman berdua, buat kamu ya yang ada di tentunya Denpasar juga, Mataram dan Singaraja, jangan kemana-mana. Aku mau lanjut ngobrol sama Kak Igor sehabis ini. So stay tune di Berdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
7: Akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini.
8: Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai.
9: Astaga,

0: Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara.
1: Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai.
0: Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan.
2: Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan.
3: Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon?
4: This is a song about a sleepy monster.
5: Can I be about an astronaut tonight?
6: Sure, let's make it sound like we're in space.

0: Ko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini.
1: Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai.
2: Astaga,

0: Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara.
1: Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai.
0: Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan.
2: Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik.
3: Wah, balik lagi bareng aku Wira dan tentunya masih bareng Kak Igor ya, Kak Igor.
4: Oke. Kak Igor nih aku mau bacain dulu ada chat yang masuk lewat YouTube ya, YouTube-nya RRI Singaraja Official nih ya. Ada wih support-support nih. Gas Igor, semangat woi.
5: Keren.
4: Nih Igorat, semangat nih. Mang Agus ada BAP77, ada Tat Warta Berita
5: Channel.
4: Salam dari Warung Jujur.
5: Warung Jujur. Itu direct yang babnya tuh direct yang klipnya aku, direct support bener-bener. Pokoknya enggak ada budget apapun, enggak minta apapun. Serius, sukses. Hey, the best. BAP sama Warung Jujur the best. Pokoknya kita berproses bareng. Gas kan?
4: Oke, Kak Igor, aku mau ngebahas masalah comeback ya.
5: Yeah.
4: Yang baru rilis single
5: 15 Juni.
4: Kemarin itu. Bisa diceritain seperti apa Kak singlenya?
5: Ya prosesnya sebenarnya dari Mei kita berproses bersama Pupus Sound System. Ya bilang adik dari satu kampung sama satu profesi. Digarapin, setelah digarapin sampai selesai April. Kalau April maunya aku rilis 27 pas ulang tahunnya aku. Itu jadi gak bisa kan, tunda lagi karena proses suatu hal, kesibukan. Kebetulan aku juga manajernya Bolot Wear. Bolot Wear. Jadi setiap ada kesibukan, delay lagi, pending lagi. April, Mei lagi kita lewatin, Juni akhirnya Juni bertepatan tanggal 15. Kok kayaknya 15 ini benar-benar fix ya, kayak apa, kayak sesuatu, tapi enggak ada nyari bener-bener nyari hari bagus tuh enggak. Kayak feeling, oh 15 ini bagus loh kayak gitu. Ya udah, gas kan. Akhirnya banyak support, teman-teman support dari teman dari media dan lain-lainnya. Bener, ya alam memberikan jalan yang terbaik ya.
4: Akhirnya
5: rilis Singplih ini, judulnya kan Singplih.
4: Oh judulnya.
5: Boleh, boleh disebutin kan?
4: Boleh.
5: Yeah.
4: Bisa diceritain nggak kak? Itu lagunya tentang apa?
5: Singplih
4: atau diartikan dulu?
5: Kalau Indonesia nya nggak salah.
4: Oh nggak salah.
5: Nggak salah. Okay. Berarti aku persingkat aja ya. Nggak salah. Di konsep di lagu itu bercerita bahwa aku tuh bilang aku udah bilang ya, aku tuh tidak salah memilih pasangan aku. Seperti itu aja, seperti yang cewek itu bagian dari doanya aku. Ui. Gitu. Jadi semua dilengkapi gitu, kayak gitu dilengkapi, dan bahwa mau seperti apa, kita susah, kita seperti apa, pokoknya tetap senyum. Yang figur si cewek itu yang ada di lagu. Okay. Jadi ini spesial buat cowok-cowok yang setia, khususnya yang setia untuk yang benar-benar mengagumi pasangannya. Ini tepat banget lagunya Sing Pelih ini. Kayak gitu, enggak salah.

0: Sudah ada semua, semua sudah ada. Okay. Ya.
1: Untuk video klipnya juga udah ada.
0: Udah rilis. Udah itu udah disupport dari BAP Bali Atmosphere Picture.
1: Oh, baik,
0: keren, pokoknya keren.
1: Pengen teman-temannya kayak
0: gini
1: support,
0: ya.
1: Support semua nih. Ya.
0: Yeah.
1: Semua lagunya support, ya. Sing Pelih untuk
0: Sing Pelih, ya.
1: Kamu lelaki yang setia.
0: Iya, iya, iya, ya. Seperti itu ya. Penantian.
1: Inspirasi 8 dari mana?
0: Tahun. Inspirasi 8 tahun yang lalu sebenarnya. Oh. Lama ini.
1: Oh, ini,
0: besarnya lagu ini di panggung-panggung sebenarnya, di panggung-panggung. Oh. Udah semua tahu sebenarnya, kebanyakan karyanya aku sebelum direkod udah ada yang tahu. Kebetulan di Denpasar sering juga ngamen lah, ada beberapa panggung, beberapa panggung kayak gitu, ngisi acara kayak gitu.
1: Oh, berarti ini lagu yang udah dibikin dari lama dan bahkan udah dibawakan dari panggung,
0: panggung ya? Sebenarnya, cuma tapi belum direkod aja. Oh. Sempat berarti belum sah kan, belum sah.
1: Belum resmi.
0: Sekarang udah resmi.
1: Udah official rilis ya.
0: Oke,
1: teman-teman dua, jangan kemana-mana karena aku mau memaksa nih Kak Igor habis ini buat menyanyikan lagu. Lagunya. Jadi
0: buat
1: kamu yang mau penasaran atau pengen denger sesaat lagi ya, stay tune di Bro 2 Air, di sini ada teman terbaik kamu.
2: Siaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini.
3: Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai.
4: Astaga,

0: Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara.
1: Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai.
0: Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan.
2: Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam.

0: setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan.
1: Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu? Produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak. Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup satu lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.
2: Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini.
3: Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai.
4: Astaga,

0: Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara.
1: Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai.
0: Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan.
2: Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena
3: balik lagi tentunya masih bareng aku Wira ya di MLC Korwil 7 nih. Masih bareng Kak Igor. Wah, aku mau bacain lagi nih di RRI Singaraja Official nih. Udah ada yang masuk pengen denger lagunya langsung katanya Kak Ning Hidayah. Weh. Kak Igor gimana? Kita boleh realisasikan?
4: Weh. Boleh
3: deh Kak Igor, silakan. Simple ya.
5: Planning a trip to Bali. Explore the beaches. Explore the nature. Explore Bali with Agoda. Book now.

0: Asik. Ore, keren keren. Wih, keren banget ya Kak Igor ya. Oke, buat kamu nih teman Pro 2 ya, mungkin mau mendengarkan secara full ya, bisa di YouTube-nya langsung Kak Igor ya. Kak Igor
1: Igorad.
0: Igorad ya, RAD itu tanpa spasi ya. Igorad.
1: Spasi.
0: Oh, spasi.
1: Igorad
0: itu. Igor spasi Rad, tuh cari di YouTube-nya buat dengerin lebih lanjutnya. Itu ada udah ada berapa lagu aja? Satu, baru satu.
1: Banyak
0: ini.
1: Banyak sih ada, cuma yang
0: single. Oh, sebelum-sebelumnya
1: ya, yang pernah yang solonya ada 3 single. Ya, yang sebelum-sebelumnya ya mungkin cari aja di sanalah. Kita kan fokus di singpelih aja yuk.
0: Oh, gitu. Baru bener mau gencar-gencarin singpelih ini.
1: Simpelih
0: ya,
1: siap.
0: Oke, teman berdua, habis ini aku mau lanjut lagi ngobrol bareng Kak Igor ya. So, stay tune, jangan kemana-mana ya.
2: Siaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini.
3: Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai.
4: Astaga,

0: Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara.
1: Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai.
0: Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan.
2: Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan.
3: Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu? Produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak. Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup satu lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.
4: Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini.
0: Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai.
5: Astaga,

0: Balik lagi teman bro dua ya, masih bareng aku Wira dan Kak Igor Ratne ya. Tadi udah dinyanyiin lagunya Sing Pelih Weh. Gimana menurut kamu teman bro dua, keren kan? Kalau masih penasaran buka YouTube-nya ya, di Igor Rat gitu, dari Sing Pelih gitu, pasti langsung nongol teman bro dua. Oke, aku mau bacain lagi nih. Ye keren weh, tuh itu yang
1: suksema, dengerin tuh. Suksema
0: Kak Igor, ye
1: keren. Aku gak tahu namanya ya.
0: Kak Ning Hidayah ini
1: ya, suksema.
0: Terus ada Kak Mang Agus, keren suaranya Wigoret, wuih, gitu. Oke, wih, emang tapi aku dengar sendiri juga enak sih, lagunya enak, gitu. Suaranya juga enak, wah. Wigor katanya ngomong kalau pagi hari suaranya,
1: gila, robot,
0: ternyata
1: ya.
0: Iya kayak robot, ternyata enak gitu tuh.
1: Ya karena suatu hal sedikit ya, karena mungkin kondisi nggak enak badan, mungkin kan. Tapi sekarang Aston Carter fit.
0: Oh sekarang
1: berkarya
0: sekarang
1: ini udah harus fit ya. Dan fit harus.
0: Kak Igor, menurut Kak Igor sendiri musik di Indonesia apa khususnya di Bali itu gimana sih? Menurut pandangannya Kak Igor ya, apalagi di era sekarang nih, era digital nih, semua gampang banget kan untuk mengakses, gimana menurut Kak Igor?
1: Kalau dibandingin bukannya bilang setahu sih ya,
0: iya dong kan musisi kan.
1: Apa tuh namanya, perasaannya aku aja yang ya mungkin ya kayak gimana. Kalau yang dulu ya memang idealis, apa kita suka, kita emang bener-bener satu band atau dua band aja. Sekarang mungkin aku lihat random, bagus sih bagus ya. Semua di ada untungnya, semua musisi baru dari artis dan siapapun ya, semua bisa di up juga kan. Gak kalah sama apanya, tempat di luar selain Bali juga. Selain Bali kan juga Bali juga kan emang bener-bener gencar. Coba cari apa ada produksi lagu mungkin terbanyak mungkin ya di Bali mungkin pada saat ini kan banyak artis pendatang baru, mungkin banyak semua. Pokoknya kalau aku menilai bagus seperti itu, tapi kalau menurut aku enggak lah. Kalau emang bener satu suka lagu siapa, bandnya siapa, cukup itu aja.
0: Dulu fanatik ya, gitu ya.
1: Iya, kalau dulu kan enggak ada sosial media kayak TikTok ya, mungkin ya kita akses ke YouTube aja kayak mikir ya, kuota habis ya dulu ya.
0: Jujur
1: aku cerita sedikit ya.
0: Betul, boleh.
1: Di bandnya aku dulu 2017 itu ya lumayan, pada saat zamannya itu belum ada kita gampang akses ke YouTube. Viewsnya 50.000 loh.
0: Oh dulu udah sempat ngupload.
1: Udah ada
0: karya
1: The Kengkenah namanya. The Kengkenah tentang filosofi kita low profile lah.
0: Itu yang band itu ya dulu.
1: Band itu Sedjom namanya bandnya.
0: Oh iya.
1: Emang bener kayak nama bandnya Sedjom. Kerja samping kan.
0: Kejadian bener.
1: Kayak gitu. Nah mumpung kejadiannya, nah aku boleh cerita ya.
0: Iya. Boleh.
1: Sekarang mungkin aku fokus buat konsep lagu itu emang bener-bener tentang cinta, emang bener menghibur, dalam artian nggak kayak sama pasangannya seperti apa, emang yang baik-baiknya aja. Nggak, aku nggak mau sakit hati, nggak mau yang kayak gimana. Itu dah seperti Wira bilang itu, sedikit ada kejadian trauma jadinya kan, buat lirik sakit hati. Oh kejadian mungkin berapa harinya, bukan berapa hari sih, nggak disangka mungkin oh hampir sama kayak lagu ini. Mungkin aku start point-nya Simplih ini, bahwa mengagumi seseorang tuh seperti ini. Itu emang benar-benar dari hatinya aku, bukannya aku buat lirik dari AI dan apapun, emang tuh.
0: Sekarang kan banyak ya itu ya.
1: Iya, benar-benar. Kalau emang benar, makanya rasa itu beda lagunya. Betul. Itu. Kalau aku emang benar-benar nanti aku lanjutin, aku buat gini aja ya, buat apa namanya? Bocoran dikit ya,
0: baru mau aku tanya ya. Terima kasih banyak Kak Igor memudahkan aku ini.
1: Ini mungkin sequel kita.
0: Bocorannya.
1: Mungkin dari Simple itu sebenarnya udah klop itu, bahwa aku tidak salah memilih kamu. Kamu adalah bagian dari doaku kayak gitu kan. Setelah itu aku ambil flashbacknya nanti. Single nextnya tuh flashbacknya cerita aku, kisahnya aku sebelum kejadian pasangan ini sama pasangan ini.
0: Berarti ini dari kisah nyata gitu.
1: Ya bisa bilang di kisah nyata, mungkin Aston Carter jadi kenyataan ya.
0: Untuk
1: mungkin
0: next
1: ya,
0: mendoktrin gitu.
1: Ya. Nextnya tuh.
0: Oh gitu. Jadi bukan belum tentu dari kenyataan, tapi semoga bisa menjadi.
1: Semoga dan berapa persennya? Ya semoga harus kenyataan kayak gitu kan. Baik kan? Enggak negatif kan? Aku enggak mau lagi cerita putus, apalah menjelek-jelekan seorang cewek. Enggak, aku enggak mau. Paling enaknya aku menjelekkan bahwa aku seperti ini, ego mungkin seperti ini kan, aku dibilang curhat lah mungkin kayak gitu kan, kan enak kan, gak ada salahnya kan, emang pengakuan bahwa emang seperti ini, next sequelnya mungkin seperti itu, tentang flashback lagi dari Simpleh ini gitu. Dari kenapa aku bisa akhirnya perjuangannya aku nyari seseorang ini seperti apa, jauh jaraknya seperti apa, mungkin LDR atau apalah seperti itu, aku udah siapin. Pokoknya Wira nanti tunggu ya.
0: Oke, siap.
1: Aston Carter tahun nanti ini mungkin rilis dan bisa.
0: Ada berapa single lagi nanti?
1: Mini album.
0: Oh, mini album
1: ya.
0: Udah.
1: Doa ya, doa
0: sampai
1: ya
0: akhir tahun ini ya, mini Aston album nanti.
1: Oke. 2026
0: ini ya. Kita doakan teman muda ya, semoga Kak Igor nanti tahun ini bisa sukses nanti untuk mengeluarkan mini albumnya ya. Oke. Enggak terasa nih Kak Igor ya udah mendekati pukul 21.00 nih ya. Aku mau sekalian minta pesan terakhir. Bukan pesan terakhir ya.
1: Jangan.
0: Pesannya dari Kak Igor deh mungkin buat teman-teman musisi yang ada di Bali gitu, dengan pengalaman yang Kak Igor kan yang segudang mungkin
1: Aston Carter segudang ya,
0: bisa disampaikan atau ingin menasihati atau ngapain.
1: Jangan lah. Mungkin aku spesialnya dulu buat Pro 2 Singaraja ya, sudah memberikan kesempatan aku tampil di sini lagi. 8 tahun dulu aku di sini, sekarang baru balik lagi 8 tahun ya. Dan untuk teman-teman musisi sebali, pokoknya semangat berkarya, belajar berkarya benar-benar dari karya sendiri, buatan kita sendiri. Kalau bisa. Dan berkarya itu pakai rasa.
0: Betul.
1: Biar karya itu dirasakan. Mungkin seperti itu aja
0: mantap. Betul teman berdua, karena apapun yang dibuat dengan hati nanti nyampainya itu pasti ke hati mendengar. Keren ya. Terima kasih sekali lagi buat Kak Igor ya udah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Semoga mini albumnya sukses ya. Oke, terima kasih juga buat kamu teman Pro 2 yang ada di Denpasar, yang ada di Mataram. Terima kasih udah mendengarkan 1 jam ke belakang ini MLC Corwheel 7, dan juga penonton di YouTube. Terima kasih banyak udah join dan udah berkomentar-komentar. Aku Wira pamit teman Pro 2. Bye bye.
2: Siaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini.

0: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Bareng lagi sama Yumira, teman Pro 2 di Pro 2 FM Denpasar. Setelah barusan kamu udah dengerin musik live chat di Korwil 7 RRI ya, barengan Pro 2 Singaraja. So today's recap hari ini, kita biasa karena udah weekend, Mira bakal jadi dokter cinta buat kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Ada yang lagi kejebak macet gak nih teman Pro 2? Karena titik macet di kota Denpasar ini benar-benar lagi tinggi banget ya intensitasnya teman Pro 2. Sebut aja nih, jangankan sampai Denpasar, Gianyar itu macetnya udah parah banget yang ngefek sampai ke Denpasar ya. Tepatnya di perbatasan teman Pro 2 alias di bypass Ide Bagus Mantra, karena kita tahu lagi ada konser ya, Salon 7 lagi manggung tuh teman Pro 2. Ayo, siapa yang nonton konser tapi telat berangkat? Nah, kamu-kamu udah ya yang pasti lambat-lambat nih teman Pro 2. Karena emang kerasa banget macetnya teman Pro 2 dari tadi sore gitu, apalagi malam ini ya. Dan ditambah beranjak lagi teman Pro 2 itu di daerah Kesiman. Nah, ini memang harus banget sih teman Pro 2 mencari jalur alternatif lain, karena sampai esok terutama itu ada upacara adat yang mana hari ini sudah pada masang penjor jumbo-jumbo yang punya tingkat seni tinggi itu teman Pro 2, yang mana memang pada akhirnya penutupan jalan dilangsungkan. Jadi buat teman Pro 2 silakan mencari jalur alternatif dan di Pesta Kesenian Bali. Iya, dari Hayamuruk udah kerasa gitu teman Pro 2 ya, karena memang areanya juga, apalagi di Nusa Indah dan juga sekitarnya. Dan itulah dia titik-titik kemacetan yang bisa dikatakan periodik untuk saat ini, karena berbarengan nih adanya konser, upacara adat dan juga Pesta Kesenian Bali. Tapi yang mana dialihinnya teman Pro 2 mungkin ke arah Sanur atau ke arah Gatsu, ya akibatnya penumpukan kendaraan macet lagi. Jadi kerasa banget, jadi teman Pro 2 banyak yang udah update juga. Dari Kesiman sampai Nangka bahkan udah sampai di angka 2 jam. Jadi kan itu bukan angka yang sebentar. So buat teman Pro 2 yang memang gak ada banget kepentingan ya, mungkin boleh diurungkan niatnya dulu untuk melalui jalur-jalur itu. Tapi kalau misalnya memang teman Pro 2 sudah ada tujuan tertentu, ya sudah lebih bersabar di jalan. Nah, berhubung karena banyak yang lagi menikmati konser teman Pro 2, tapi buat kamu yang belum berkesempatan untuk bisa menyaksikan konser secara langsung, ya udah nggak apa-apa teman Pro 2 ya, nggak usah berkecil hati, aku puterin deh singlenya Sela on 7 untuk malam hari ini sebelum Mira akan bahas topik-topik yang kaitannya dengan hubungan. So tetap di sini aja di Pro 2 FM Pasar, teman terbaik kamu.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

Siapa nih teman Pro 2 yang masuk dalam jajaran pasangan yang suka nonton konser? Ternyata ini gak hanya berpengaruh ke personal kamu masing-masing loh, tapi juga bareng pasangan kamu. Namanya juga pasangan teman Pro 2, ada ikatan di dalamnya yang gak cuma chemistry tapi juga ikatan emosional. Ternyata dengan kamu nonton yang namanya konser ini, teman Pro 2 mempererat ikatan emosional kamu karena kamu sedang menghabiskan waktu atau quality time di acara yang meriah dan juga menyenangkan kamu dan pasangan ya. Entah bernyanyi, berteriak, atau narik bareng pasangan di tengah keramaian konser, teman Pro 2 ini katanya bisa nunjukin rasa kebersamaan yang mendalam, terus memperbarui perasaan cinta satu sama lain. Apalagi kalau memang cocok nih ya, antara band atau musisi kesukaan satu sama lain. Wow, jadinya match kuadrat.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

Happy banget sih kalau punya pasangan itu bisa jadi partner ngonser. Karena gak sedikit tuh yang pasangannya gak mau nemenin buat konser. Siapa nih yang ngalamin ya? Kalau kamu tersindir teman Pro 2, aku no comment ya. Aku no comment, diselesaikan urusan dapurnya masing-masing aja ya. Tapi beruntunglah kamu untuk yang memang punya kesenangan sama, yaitu menonton konser. Karena ini gak cuma nikmatin musiknya teman Pro 2 dengan quality time itu ya, tapi bisa dikatakan juga kamu sedang menciptakan kenangan baru di setiap konser yang kamu datangi. Ini ketemu langsung ya teman Pro 2 ya, karena mungkin banyak orang yang bilang kayak ngapain sih nonton konser terus ngabisin uang. Tapi ini kan preferensi masing-masing ya. Siapa tahu udah nabung dulu nih supaya gak terlalu kerasa. Kan we never know teman Pro 2. But kalau misalnya kita memang punya musisi favorit, kita berusaha dalam kehidupan ini sempatlah untuk menonton gitu. Dan ini bakal ngasih pengalaman yang unik dan juga emosional pada akhirnya. Apalagi waktu momen-momen konser ini dimulai dari parkirnya yang mungkin jauh, kemudian juga menuju ke panggung utamanya melewati berbagai tempat tertentu, atau yang rencananya cuma nonton konser aja jadi belanja beberapa hal karena memang ketemu store-store yang kamu suka, ya itu akan juga jadi kenangan. Yang mana momen-momen berharga ini, terutama ketika momen konser gitu ya. Siapa tahu kamu adalah orang-orang yang beruntung kesorot kamera dengan catatan tertentu yang kamu pegang di atas kepala. Beh, ini mah akan jadi kenangan dan bisa jadi cerita di masa depan. Kalau kamu ingat zaman dulu itu istrinya Al, teman Pro 2, jadi remaja beruntung yang dipanggil Justin Bieber ke panggung waktu nyanyi. Jadi bahkan ya mungkin kalau misalnya kita mengingat kembali cerita itu, gak hanya terkenang untuk Alianya, tapi juga untuk beberapa fansnya Justin Bieber karena mengharapkan posisi itu. Dan inilah teman Pro 2 yang bisa dikatakan kenangan yang akan terukir, apalagi buat kamu bareng pasangan. Bisa menuangkan rasa, bisa saling bercerita, atau bisa saling berbicara lewat lagu yang sedang kamu dengarkan di konser atau kamu nyanyikan di konser itu. Wow, ini akan menjadi sangat berharga. So buat kamu-kamu yang punya pasangan, bisa diajak konser ya, sama-sama suka ngonser, bersyukurlah kamu. Untuk yang belum beruntung teman Pro 2, cari lagi. Jangan ya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Terima kasih kamu masih setia dengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang mau sekalian request buat malam hari ini boleh banget ya. Kamu bisa gabungan ke RRI Pro 2 FM Denpasar di Instagram of course, atau di WhatsApp kami 089-6203-9100. Siapa tahu kamu lagi macet-macet gitu, pengen diputerin single-single terbaik favorit kamu, boleh banget teman Pro 2, langsung aja ya, Mirah tungguin. Tapi selain kamu bisa dengarkan kami lewat 95,3 FM nih, mungkin lagi di jalan gitu ya, atau di rumah denger radio, cuman pengen lebih fleksibel lagi, boleh banget kamu dengerinnya streaming di www.rri.co.id. atau buat kamu yang pengen dengarkan dengan kualitas lebih baik, kamu bisa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sebenarnya teman Pro 2, buat kamu-kamu yang punya pasangan yang hobinya beda gitu ya sama kamu, mungkin kamu suka nonton konser tapi pasangan kamu enggak nih. Ya udah, jangan selalu menyalahkan pasangan kamu, karena mungkin yang salah adalah enggak mau diusahain. Itu mah sama aja salah Mira. Oh iya deh. Kalau begitu teman Pro 2, ini akan tergantung dengan kepercayaan masing-masing ya. Kita memang tahu setiap orang itu berbeda, teman Pro 2. Mungkin kamu sadar banget ketika kamu ketemu pasangan kamu atau bahkan memutuskan punya hubungan sama pasangan kamu, kamu udah tahu banyak hal yang berbeda di balik banyak kesamaan kalian. Cuman nih teman Pro 2, kalau bicara tentang konser ini, daripada kamu berlarut-larut meributkan tentang pasangan kamu yang kurang cocok dengan kesenangan kamu, ya udah lebih baik kamu cari orang yang memang match untuk hal tersebut. Karena aku yakin banget, mungkin pasangan kamu gak cocok kamu ajak nonton konser, tapi cocok yang lain, ajak nonton film kah, terus quality time di mall atau lain sebagainya, atau bahkan ke pasar malam gitu kan. Coba nih teman Pro 2, seandainya kamu membutuhkan bantuan ya, atau cara-cara yang bisa menggait pasangan kamu yang awalnya gak mau jadi mau. Nah, aku ada beberapa tipsnya teman Pro 2, tapi setelah single-single yang melot ini. So, tetap stay tune dulu di sini buat kamu yang masih ingin memperjuangkan supaya pasangan kamu jadi partner kamu nonton konser kedepannya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Kalau cewek udah punya keinginan tertentu, teman Pro 2 biasanya akan berusaha penuh untuk mewujudkannya, termasuk merayu pasangannya supaya mau nemenin konser. Sebenarnya kan gak enaknya tuh gini ya teman Pro 2, mau nemenin konser tapi kok selama nemenin konser ini moodnya agak gak bagus ya. Kayak senyumnya tuh palsu, terus kayak happy-nya tuh dibuat-buat, kayak gak tulus gitu. Cuma nah, kamu bisa teman Pro 2 membuat semuanya menjadi nyata ya, konser kamu lancar, mood pasangan kamu baik, dengan menemukan umpan yang dia suka. Misal, kalau dia suka kuliner, teman Pro 2, kamu cek-recek kira-kira ada kuliner apa ya di stand venue konser atau di area tersebut yang bisa kamu jadikan umpan atau pancingan buat pasangan kamu. And then another one is merchandise eksklusif. Kalau emang dia suka fashion atau koleksi barang unik, tunjukin ya teman Pro 2 merchandise keren yang dijual cuma di konser itu, atau produk-produk tertentu yang ternyata kolaborasi juga sama konsernya. And then the last one teman Pro 2 adalah mencari band-band alternatif di venue tersebut atau di konser tersebut yang ternyata disukai oleh pasangan kamu. Jadi meskipun kamu misalnya sukanya gestarnya, itu kamu bisa memancing dengan band-band pembuka lainnya mungkin ya. Cek daftar penampilannya dulu lah, siapa tahu ada band atau DJ atau penampilan lainnya yang ternyata disukain pasangan kamu. So gak ada alasan buat gak nemenin kamu, karena ternyata ketemu nih apa nih yang sama-sama disuka di satu tempat konser tersebut.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Beh,
0: side,
1: banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Miss Tenggura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi di waratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Ya.
4: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Barusan teman Pro 2 satu single Live It Up yang ternyata jadi single yang cukup bersemangat menemani kamu di malam hari ini ya. Special request nih by Lara Purnamasari. Makasih ya Kak udah diputerin lagunya. Thank you juga ya Lara, udah setia banget buat request nemenin Kak Mira di malam hari ini. Jadi buat teman Pro 2 yang lainnya juga mau salam-salam, mau request-request, boleh banget di 089-6200-3900. Tulis nama kamu, udah kerja atau belum teman Pro 2, dan juga salamnya buat siapa, dan requestnya jangan lupa. Dan yaps, di malam hari ini kita masih ngobrolin seputar konser bareng pasangan. Pasangan kamu yang sulit teman Pro 2, alias gak mau ya diajak, bukan berarti selalu gak mau ya. Siapa tahu kurang aja rayuannya gitu. Diminta ngerayu gimana? Coba sama Mirah ya. Jadi rayu yang mudah-mudah aja teman Pro 2. Tawarkan sistem kompromi. Ternyata ini gak cuma bisa dikatakan dalam hal-hal yang serius aja dalam hubungan, tapi juga termasuk hal-hal entertainment. Jadi buat kesepakatan kalau kali ini dia menemani kamu nonton konser, tapi sebagai gantinya kamu akan menemani dia melakukan hobinya nanti. Misal kayak nonton bola kah, main game, atau nemenin olahraga. Tapi kalau dia bilang kayak, ah kamu gak usah nemenin, yang ada kamu ganggu, ya udah. Artinya kamu harus nemenin di lain waktu gitu teman Pro 2. Jangan dibawa hati, itu emang namanya laki-laki. Tapi ada juga sistem traktir nih teman Pro 2. Tawari nih supaya kamu yang beliin tiketnya, atau kamu yang bayar transportasinya, atau makan malamnya ketika acara konser itu. Jadi penawaran-penawaran yang memungkinkan cobalah teman Pro 2 diajukan ya. Karena kalau misalnya kamu udah bilang, ah gak mau aku aja pasanganku, soalnya dia gak mau, pasti dia gak mau. Ih, itu beneran gak mau. Atau kamu belum ngasih penawaran teman Pro 2. Karena dalam dunia ini ya, ternyata gak cuma pedagang yang bisa ditawar, tapi juga pasangan kamu yang nolak nonton konser juga bisa lah ya kamu tawar-tawar niat ya.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangkuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Terima kasih kamu sih setia dengerin Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Last one nih teman Pro 2, karena kadang segala sesuatunya terjadi berlebihan bukan karena terjadinya begitu, tapi karena pikiran kita yang berlebihan. Dan iya teman Pro 2, terakhir adalah kamu wajib banget meredakan kekhawatiran kamu. Kalau dia malas karena enggak suka macet atau antrean panjang, ya udah, tawarin aja solusinya, kayak naik transportasi online supaya nggak pusing cari parkir, datang sedikit terlambat supaya nggak terlalu ngantri lebih lama, atau datang lebih awal gitu ya, sambil kamu traktir-traktir. Dan kalau ini ngomonginnya soal anggaran ya, kalau memang ada teman Pro 2, kamu bisa pilih tiket kelas VIP atau area festival yang nyediain tempat duduk supaya dia nggak kelelahan berdiri sepanjang acara. Kamu ditemenin iya, karena budget kamu cukup, kamu bisa ngasih fasilitas untuk diri kamu juga lebih baik. So, win-win solution kan? Itu dia teman Pro 2 yang bisa aku obrolin buat malam hari ini. Tapi buat kamu yang ternyata dalam perjalanan kali ini, atau sudah balik dari nonton konser, atau kamu yang sudah bisa merayu pasangan kamu untuk menemani konser di masa mendatang, ya selamat ya. Semoga ini memang jadi awal yang baik untuk hubungan yang lebih langgeng. Amin. Astengkare.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana, kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

0: udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Just Music Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
2: Just music.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali gak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.
3: Just Music Pro2.

Kabupaten Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman.

0: dari kawasan Metropolis Haimuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jazz Music Pro 2.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaku waktu ning karu pasir ranggelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

engkau hilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Denpasar memastikan program penataan jaringan utilitas bawah tanah melalui instalasi jaringan utilitas terpadu atau SJUT segera memasuki tahap pelaksanaan. Penurunan kabel udara di kawasan Sanur ditargetkan mulai dieksekusi pada pertengahan Agustus 2026 setelah regulasi pendukung hampir seluruhnya rampung. Wakil Wali Kota Denpasar IKADEK Agus Arya Wibawa mengatakan seluruh regulasi utama telah selesai disusun. Saat ini pemerintah hanya menuntaskan satu peraturan wali kota yang mengatur tarif pelaksanaan sebelum pekerjaan dimulai. Penataan tahap awal akan difokuskan di kawasan Sanur meliputi Jalan Danau Poso, lanjutan Jalan Danau Tamblingan, Jalan Cemara, serta sejumlah ruas di sekitarnya. Selain memindahkan jaringan utilitas ke bawah tanah, pemerintah juga akan melakukan penataan lampu penerangan jalan agar memiliki desain yang seragam dan mendukung estetika kawasan wisata. Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Gianyar menetapkan sebanyak 401.626 pemilih dalam rapat pleno terbuka pemuktahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026 di kantor KPU Gianyar. Jumlah tersebut bertambah 632 pemilih dibanding hasil pemuktahiran triwulan 1 yang tercatat sebanyak 400.994 pemilih. Dalam pemuktahiran kali ini, KPU mencatat sebanyak 2.560 pemilih baru dan 1.928 pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Pemilih TMS disebabkan karena meninggal dunia dan menjadi anggota TNI. Ketua KPU Gianyar Iwayan Mura mengatakan pemuktahiran data pemilih dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2029. Selain penambahan dan pengurangan pemilih, KPU Gianyar juga melakukan perbaikan elemen data terhadap 5.580 pemilih. Pembaruan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan berbagai perubahan administrasi kependudukan seperti perpindahan domisili, perubahan status kependudukan, hingga bertambahnya pemilih pemula. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini. Tapi Ronald ingatkan bagi kamu teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya akan ada informasi menarik dan juga topik-topik menarik lainnya yang akan Ronald sampaikan untuk menemani hari Minggu kamu di pagi hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrapul, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rian Tarunaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini Ronald akan menemani kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasanya teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan ya teman Pro 2, bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu ingin keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow semua akun sosial media kita, ataupun salah satunya juga boleh kok teman Pro 2. Kita udah hadir di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih. Dan biar kamu gampang nyarinya, kita udah samain semua username-nya nih. Jadi kamu tinggal cari aja di search engine platform media sosial kamu, cari akun yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Nah, kalau misal kamu udah cari, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok, pasti akun kita muncul paling atas dengan username RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Yes, benar banget, jangan lupa untuk di-follow. Dan tentunya selain di follow ya teman Pro 2, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Tapi tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang, dari kamu juga bisa kok. Kamu bisa banget nih bikin konten berupa karya tulis, karya musik, karya video, ataupun karya foto. Atau bahkan nih teman Pro 2, ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya. Nanti tinggal kamu upload aja di media sosial kamu, dan jangan lupa untuk tag akunnya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kita follow akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar, kita nih sesama teman Pro 2 bisa saling bertukar informasi dan juga berbagi karya di sana.

Dan bagi kamu nih teman Pro2 yang anaknya udah digital banget, ternyata nih kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, nggak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu melalui apa? Yaitu langsung aja visit websitenya rri.co.id. Karena di sana kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital. Tapi kalau misalnya kita ngomong sama anak muda Gen Z ataupun Gen Alpha, pasti mager banget nih buka website. Ya udah, Ronald kasih tahu cara yang paling gampang selanjutnya nih teman Pro2. Yaitu ambil HP kamu sekarang juga, buka lock screen yang ada di HP kamu, cari App Store ataupun Play Store yang ada di HP kamu, terus kalau udah ketemu buka di dalam App Store dan Play Store tersebut, cari nih aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan setelah kamu cari, pasti Ronald yakin banget itu aplikasi muncul paling atas. Dan kalau ada muncul paling atas ya teman Pro2, jangan lupa lagi nih untuk selalu diinstal ataupun di-download di gadget kamu masing-masing. Karena kenapa Ronald arahkan kamu untuk mendownload aplikasi RRI Digital? Karena di sana tentunya kamu bisa mendengarkan Ronald secara digital. Tapi nggak cuma di situ aja, kamu juga bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia. Yaitu melalui aplikasi tersebut juga. Dan di sana juga, kamu juga bisa mendapatkan informasi berita yang terpercaya, terupdate, dan juga tervalid nih teman Pro2. Karena udah tahun 2026 nih, nggak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tahuin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, terupdate, dan juga tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So teman Pro2, langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Jangan lupa juga ya teman Pro2 untuk selalu follow akun sosial media kita dengan username RRI Pro2 Denpasar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yes, selamat pagi teman produa. Ketemu lagi bareng Ronald di hari Minggu di tanggal 5 tanggal 5 ya, di bulan Juli 2026 maksudnya. Ini bagus juga nih tanggal, tapi besok sih paling, bukan besok tapi 5 6. Aduh, kalau 2027 cocok tuh. Tanggal 5 bulan 5 besok nih, 6 7 6. Tanggal 6 bulan 7 2026. Tanggal cakep nih teman produa besok, tapi sayangnya besok hari Senin. Jadi kalau misalnya mau gelar acara agak repot ya. Yang bagus nih hari ini nih, hari Minggu nih. Tapi ya geser dikit sih tanggalnya ya, 5 7 6 gitu. Jadi enggak berurut. Tapi gimana nih di hari Minggu pagi ini teman produa? Waktu-waktunya nih rasa-rasanya ya, di mana nih gaya gravitasi kasur tuh kayaknya rasanya tuh naik jadi 1000% nih. Rasanya tuh lengket banget ya. Jadi kadang tuh di hari Minggu pagi gitu badan kita tuh susah banget lepas dari kasur, kayak ada daya tarik yang lebih kuat gitu, ngelebihin magnet ya teman berdua. Tapi kamu harus tahu, kamu harus tetap bangun ya di pagi hari ini biar nggak rugi nih melewati hari libur yang super berharga ini. Karena namanya masih hari libur, terus juga baru gajian, pasti sangat berharga banget lah liburan di minggu pertama di awal bulan. Nah biar rencana jalan-jalan sore atau ngedate atau sekedar berburu konten atau pengen lari pagi kamu hari ini jalan mulus ya tanpa hambatan teman produa. Ronald udah siapin informasi penting seputar perakiraan cuaca di seluruh wilayah Provinsi Bali hari ini, yang pastinya jelas dan juga akurat banget. Akurat-akurat banget sih, gak terlalu ya teman produa, namanya juga perakiraan, memperkirakan gitu. Kalau cuaca berkata lain, ya udah itu urusan langit ya. Jadi langsung aja kita ke perakiraan cuaca di Provinsi Bali. Yang pertama, untuk kamu yang tinggal atau pengen ke wilayah Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem hingga ke Buleleng nih teman produa, cuacanya hari ini kompak banget memamerkan langit cerah yang super bersahabat dengan suhu rata-rata berada di angka 25-30 derajat Celcius. Jadi pas banget nih buat kamu yang mau mencuci baju yang emang udah numpuk berbulan-bulan. Gak mungkin dong masa iya bajunya numpuk berbulan-bulan nih teman produa, yang bener aja dong. Misalnya udah numpuk seminggu gitu masih masuk akal ya, itu bisa banget langsung kamu cuci terus dijemur karena langitnya cerah nih teman produa hari ini. Atau mau jalan-jalan keliling kota bisa banget karena gak perlu khawatir terkait dengan turunnya hujan deras. Tapi ada satu pengecualian nih buat kamu yang ada di wilayah Bangli atau pengen ke arah wilayah Bangli nih teman produa, karena cuacanya agak misterius di sana. Soalnya diperkirakan berawan panjang seharian nih. Kenapa Ronald bilang misterius? Karena namanya juga cuaca berawan, kadang bisa terik, kadang juga bisa turun hujan kalau cuacanya diperkirakan berawan. Dan suhunya di Bangli itu sejuk banget, berkisar di antara 22-29 derajat Celcius. Jadi Ronald ingatkan agar kamu selalu menyiapkan jaket andalan kamu nih, supaya badan kamu tetap hangat teman produa dan tidak gampang masuk angin. Dan terus gimana dong kondisi cuaca di pusat keramaian kita alias di kota Denpasar nih? Tenang aja teman produa, Ronald sengaja nyimpen informasi di wilayah Denpasar ini di bagian paling akhir karena khusus juga buat kamu. Jadi cuaca di Denpasar hari ini terpantau cerah berawan atau mostly clear dengan suhu udara yang sangat adem mencapai 23 derajat Celcius, seperti suhu AC di kamar kamu. Dan kamu juga udah bisa menikmati indahnya matahari terbit sejak jam 6:34 tadi pagi. Dan nanti sore kamu bisa menikmati sunsetnya yang syahdu banget di jam-jam pukul 18:12. Ditambah lagi nih teman produa, hembusan angin di Denpasar bertiup santai banget dengan kecepatan 6 km/jam. Tapi sesekali ada kejutan nih, yaitu hembusan angin yang cukup kencang yang mencapai 13 km/jam.
Dan juga teman Pro 2, jarak pandang di Denpasar juga sangat aman dan juga bersih sejauh 17 km ke depan. Jadi Ronald harap pandangan masa depan kamu juga ikutan cerah nih, secerah cuaca Denpasar hari ini. Apalagi didukung dengan kelembapan udara sebesar 88% yang dijamin bikin kulit kamu enggak kering dan tetap lembab sepanjang hari. Nah, cuaca di seluruh Bali hari ini kan rata-rata kalau kita lihat tadi kan udah cerah benderang nih teman Pro 2. Jadi pesan Ronald buat kamu, tolong nih, suasana hati kamu juga harus ikutan cerah. Jangan mau kalah sama cuaca di luar sana. Dan jangan sampai teman Pro 2, hati kamu tuh mendung kangenin dia yang belum tentu dia juga kangenin kamu nih. Bercanda ya teman Pro 2. Yuk, mendingan sekarang manfaatkan hari Minggu ini dengan penuh semangat nih. Tetap terhidrasi dengan minum air putih yang cukup dan tunjukkan juga nih teman Pro 2 kalau senyuman manis kamu hari ini jauh lebih bersinar daripada terik matahari yang ada di luar sana.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Yes, teman berdua, gimana nih tidur kamu semalam? Nyenyak atau malah sengaja bergadang nih demi nonton pertandingan bola? Yes, kalau kamu kesiangan dan ketinggalan drama seru di lapangan, tenang aja ya teman berdua, karena Ronald bakal bagiin informasi paling hot biar kamu tetap update di pagi hari ini. Jadi baru aja hari ini ya, waktu setempat di Houston, tim Singa Atlas Maroko sukses bikin kejutan besar, yaitu dengan menggulung tuan rumah Kanada nih. 3 gol tanpa balas dalam laga babak gugur Piala Dunia 2026. Dan teman pro 2, pertandingan ini tuh sebenarnya berjalan super tegang. Sampai-sampai ya, bagi kamu yang gak nonton nih, sampai-sampai teman pro 2, wasit aja harus loh mengeluarkan total 8 kartu kuning sepanjang laga ini. Dan kalau Ronald tonton, Kanada tuh sebenarnya tampil menekan sejak peluit pertama berbunyi. Tapi kiper Maroko yang namanya Yasin Bono tampil sangat kokoh dengan menggagalkan peluang emas dari lawan. Dan kerennya lagi, tim Maroko ini justru berhasil mencuri keunggulan di menit ke-50 lewat tendangan melengkungnya si Azzedine Onahi. Sebelum akhirnya, gelandang andalan tersebut mencetak brace, yaitu gol keduanya. Dan Sofiane Rahimi mengunci kemenangan telak Maroko dengan menjadi 3-0 di masa injury time nih. Dan kemenangan gemilang ini tentunya teman pro 2 langsung aja nih mengantarkan timnas Maroko menjadi tim pertama yang lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026, sekaligus juga mempertegas dominasi sang juara Afrika ini di turnamen besar dunia ini. Dan setelah hari ini teman pro 2, nantinya pada hari Kamis nanti Maroko dijadwalkan akan menantang pemenang antara Prancis versus Paraguay di Stadion Gillette Foxborough yang pastinya bakal berjalan jauh lebih tegang dan jauh lebih seru. Nah buat kamu teman pro 2 yang lagi siap-siap memulai aktivitas, ingat kata Ronald nih, tampil agresif dan menggebu-gebu di awal itu boleh banget, seperti timnya dari lawannya Maroko ini ya, menggebu-gebu di awal. Tapi teman pro 2, jangan sampai kamu lengah lalu terkena serangan balik nih kayak tim Kanada tadi pagi. Sama seperti urusan hati juga teman pro 2, jangan cuman gencar memberikan harapan di awal aja, tapi ujung-ujungnya kamu malah menghilang alias ghosting nih pas lagi sayang-sayangnya. Jadi teman pro 2, langsung aja yuk tiru nih strategi Maroko yang selalu fokus bergerak sacet-sacet dan langsung mengeksekusi setiap peluang dengan sukses demi meraih impian kamu untuk mendapatkan si dia. Waduh.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

ya. Selamat pagi teman Pro 2, bagi kamu yang baru bergabung sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar, dan selamat hari Minggu yang super santai nih. Wah, kalau udah masuk hari Minggu gini ya, bawaannya tuh pasti pengen ngabisin waktu buat kumpul bareng keluarga, atau hangout dan nongkrong sama teman-teman atau sahabat kamu, atau ya udah sekedar leha-leha aja di rumah nih teman Pro 2. Kalau kemarin di hari Sabtu, kita udah sempet nostalgia ngebahas soal game modern yang ternyata diadaptasi dari permainan tradisional. Nah, di pagi ini teman Pro 2, Ronald mau ngajak kamu ngobrolin topik yang gak kalah seru dan pastinya bikin lapar pagi-pagi. Jadi kenapa topik kita di pagi hari ini seru tapi pastinya bikin lapar? Nah, pernah gak sih teman Pro 2 tuh ngerasa ada beberapa makanan nih yang kalau kita makan sendirian di kamar itu tuh rasanya ya biasa aja sih, enak tapi kayak standar aja gitu. Giliran dimakan rame-rame nih bareng orang terdekat juga, tiba-tiba dong rasanya jadi 10 kali lipat lebih nikmat dan juga spesial di mulut kita. Dan menariknya, ini tuh bukan cuman sugesti aja teman Pro 2 atau soal resep makanannya aja, tapi ternyata nih suasana hangat yang tercipta pas kita ngunyah bareng itulah yang bikin nih momennya jadi jauh berbeda. Dan biar obrolan pagi ini makin seru ya teman Pro 2, seperti biasanya Ronaldo buka polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar yang bisa kamu visit sekarang juga. Karena di sana ada apa? Karena di sana Ronald udah kirim pertanyaan dan lempar pertanyaan ke kamu yang gampang banget dan sederhana banget nih teman Pro 2. Jadi Ronald tanya, dari deretan makanan ini, mana nih yang menurut kamu paling enak kalau dimakan pas lagi bareng-bareng atau pas lagi rame-rame? Pilihannya ada 3, yaitu pizza, dan kedua adalah martabak, yang ketiga adalah sate. Yuk teman Pro 2, langsung aja kita meluncur ke instastorynya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga, karena di sana kita bisa ngevote makanan favorit kita. Nanti hasilnya bakal Ronald bacain di akhir morning vibes ya, di akhir siaran morning vibes maksudnya. Jangan kemana-mana, karena habis lagu yang satu ini kita langsung mulai bahas nih dari makanan yang pertama. Kira-kira apa ya? Makanya kalau misalnya kepo, tungguin di sini aja, tetap lock aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Teman Pro 2, balik lagi bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan buat kamu yang udah vote di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar, thank you banget teman Pro 2. Dan bagi kamu yang baru bergabung dan belum ngevote, langsung aja teman Pro 2, selain mendengarkan Ronald lagi ngomong, langsung aja kamu ceki-ceki nih di instastory kita, yaitu di instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Di sana Ronald udah kirim pertanyaan buat kamu nih teman Pro 2. Tinggal kamu jawab aja dengan mengetap layar kamu. Mengetap dong, dengan menyentuh atau menekan layar kamu dari pilihan-pilihan yang udah Ronald kasih di sana. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke obrolan soal makanan pertama nih yang wajib ada kalau kita lagi kumpul-kumpul. Nah, makanannya kira-kira apa ya teman berdua? Yes, benar banget, makanan ini yang ada selalu di instastorynya orang-orang kalau pas lagi ngumpul, yaitu adalah pizza nih. Dan kalau kita ngomongin makanan buat rame-rame, pizza ini emang otomatis langsung menduduki tahta tertinggi ya teman Pro 2. Dari bentuknya aja tuh ya, udah didesain bundar nih dan dipotong-potong rapi jadi beberapa bagian. Seolah-olah tuh ngasih kode ke kita kayak, ayolah ambil bagian kalian masing-masing. Karena memang udah bundar terus udah ada potongannya gitu. Jadi gak mungkin kan diambil satu orang semuanya, pasti untuk rame-rame teman Pro 2. Nah, dari bentuknya aja, ternyata pizza ini punya satu nilai psikologis yang unik loh. Kira-kira apa nilainya ya? Nah, bagi kamu yang kepo sama nilai psikologis dari bentuknya pizza, Ronald tanya dulu deh, kenapa kira-kira pizza itu bentuknya bundar nih teman Pro 2? Oke, belum ada yang tahu nih. Oke, Ronald kasih tauin deh buat kamu nih. Jadi dalam ilmu psikologi sosial, bentuk lingkaran itu tuh melambangkan kesetaraan. Sama kayak konsepnya apa ya kalau yang bundar-bundar itu ya. Oh, sama kayak konsepnya meja bundar teman Pro 2. Jadi itu tuh kalau misalnya bentuknya bundar itu gak ada ujungnya karena gak ada bagian kepala atau bagian ekor. Makanya melambangkan kesetaraan. Nah, makanya pizza ini secara psikologis juga melambangkan kesetaraan. Jadi pas kotak pizza itu ditaruh di tengah tong

Pizza itu bukan cuma ngenyangin perut aja, tapi juga bisa nih mencairkan suasana kaku jadi lebih hangat secara instan. Karena dorongan psikologis dari lumernya keju mozzarella juga dapat memancing teman kita yang ada di sebelah yang tadinya diem, mungkin ikutan ngambil dan juga jadinya ngobrol gitu. Makanya gak heran ya teman Pro2, kalau sekotak pizza itu seringkali terasa jauh lebih lengkap dan nikmat kalau dimakan pas lagi bareng-bareng. Setuju gak nih kira-kira buat kamu teman Pro2?

0: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
1: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
0: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga. Teman terbaik.

Yes, teman perlu ya. Kalau makanan sebelumnya berasal dari Italia, kandidat yang kedua ini benar-benar punya kearifan lokal khas Indonesia banget. Kira-kira makanan apa nih ya, teman perlu ya, yang dimakan bareng-bareng jadi lebih asik tapi lokal nih, khas Indonesia. Ada yang bisa tebak enggak nih, teman perlu ya? Yes, benar banget teman perlu ya. Makanannya adalah martabak nih. Entah itu martabak manis atau terang bulan atau martabak telur nih yang rasanya gurih banget. Waduh, ini sih ya, pesonanya tuh susah banget ditolak bahkan sama calon mertua. Dan kalau kita telisik, asik, telisik dong bahasanya. Ya kalau kita telisik ya teman pro 2, jarang banget kan ya ada orang tuh beli martabak sekotak penuh cuman buat dihabisin sendirian di kamar. Ya ada aja sih kalau misalnya orangnya lagi galau berat ya. Tapi ini bukan ngejudge teman pro 2, tapi Ronald pribadi Ronald, sepersonal Ronald, sepengalaman Ronald, itu jarang banget deh lihat orang beli martabak sekotak penuh buat dihabisin sendiri. Pasti dibeli buat pas lagi di dia beli, dimakan sendiri, tapi juga ditawarin ke orang-orang gitu. Jarang banget dimakan di keep sendirian, apalagi dimakan sendiriannya di kamar kan. Pasti teman-temannya ngeliat kayak bukan ngejat sih, tapi ngebilangnya kayak ih pelit banget martabak kok dimakan sendiri. Karena udah dari mindset kita martabak itu pasti dimakannya rame-rame. Dan di Indonesia sendiri martabak itu udah berevolusi, berevolusi maksudnya nih teman pro 2, bukan cuman sekedar jadi makanan tapi jadi social currency alias alat tukar sosial lah. Kok bisa ya? Nah coba nih, coba kalau mau ngapel ke rumah pacar kamu, sogokan ke calon mertua, atau misalnya minta maaf ke orang rumah karena pulang kemalaman, pasti bawaannya apa? Pasti bawaannya sekotak martabak kan? Betul banget teman perlu. Makanya martabak ini selain makanan di Indonesia itu udah jadi alat tukar sosial loh.

Dan yang udah Ronald cari tahu juga, martabak sendiri sebenarnya diambil dari bahasa Arab yaitu mutabak yang artinya terlipat. Dan sejarahnya nih, martabak telur ini dibawa oleh saudagar India dan Timur Tengah, lalu disesuaikan sama lidah lokal kita karena porsinya yang tebal dan dipotong kotak-kotak kecil. Martabak tuh tanpa sadar ngebangun budaya di tengah masyarakat. Dan ujung-ujungnya, kadang yang bikin martabak itu jadi super spesial bukan karena telur spesialnya ya, bukan melulu juga karena topping kejunya yang melimpah nih teman Pro 2, tapi ini karena adanya celetukan hangat orang di sekitar kita kayak, ambil lagi dong, masa satu potong doang makannya. Nah, sederhana tapi berkesan banget buat kita. You take the clothes off my back and I let you.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.